karena takut hilang, karena udah berpengalaman gitu, teman berdua. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Kamu lebih senang pakai headset yang kabel atau yang nggak ada kabelnya? Boleh gabung sama aku pagi hari ini di 0813-7312-5896. Yes, bisa kamu kasih tahu alasan kamu kenapa. Why? Kayak aku penasaran aja. Nanti bakal kita bahas bareng-bareng, aku bakal bacain. So, yang pengen gabung buat ya, mention juga di Instagram kita boleh banget di @rari_pro2 ternyata duanya pakai angka. Sambil nungguin kamu teman pre-2, sambil aku play juga ya lagu-lagu bagus pagi hari ini buat menemani teman pre-2. Enjoy.

0: 3FM RRI P2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman P2, kita masih dengan update-update lagi dan ngobrol-ngobrol santai sih untuk pagi hari ini. By the way, kita lagi ngomongin headset, kabel atau tidak. Kamu lebih seneng yang mana gitu ya, teman P2. Tapi sebelum kita lanjut ya, aku mau update dulu. Tadi dapat kabar dari teman-teman yang saat ini mendaki Gunung Dukono, Tobelo, teman P2. Dapat kabar kalau terjadi letusan dan sementara ada yang sedang di puncak, teman P2. Semoga aja ini ya, semoga aja semua dalam keadaan sehat, baik semuanya, amin. Tapi untuk kabar-kabar saat ini kami masih akan menunggu updatean ya, kami belum bisa untuk update lebih rincinya seperti apa. Untuk kejadiannya itu terjadi di pukul 8.20 hari ini, tanggal 8 bulan Mei 2026, teman P2. Semoga aja ada kabar baik. Cuman untuk saat ini sementara untuk info terakhir ya, ada tamu 9 orang asalnya dari Singapura, kemudian ada para pendaki juga dari Ternate dan beberapa lainnya juga.

0: kayak ada ini juga ya, traveler gitu yang memang saat ini sedang ada di Puncak Dukuhono. Teman Pradua, kita akan terus mengupdate untuk Teman Pradua ya, untuk pagi hari ini masih di Sepada. Selamat pagi Teman Pradua.
1: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di ngopi ngobrol pagi nih teman Pro 2. Kita ngopi-ngopi lagi ya. Masih ngomongin kamu lebih senang pakai headset yang kabel atau tidak ada kabelnya. Nah, kebanyakan sih yang tadi itu banyak yang lebih milih yang gak ada kabel kayak gitu. Nah, ini juga nih sama kayak yang baru gabung ada Kak Rizka, namanya Hai Kak Rizka. Dia bilang lebih senang yang gak ada kabel, soalnya sering jogging dan kalau menurut aku kalau pakai kabel agak ribet Kak, jadi senangnya enggak pakai kabel. Oke, berarti aman kalau gitu. Berarti harus lebih waspada ya, jangan sampai kayak aku hilang satu pas mau pakai. Dan waktu itu aku enggak sadar loh teman Prado kalau AirPods-ku tuh hilang satu sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Jadi kayak pas udah di pesawat waktu itu aku mau pakai nih rencananya. Pas buka aku tinggal satu. Satunya di mana? Aku pikir oh mungkin ketinggalan kali ya di rumah, jadi masih pikir kayak positif aja gitu. Ternyata tidak teman Pro 2. Oh my god. ada lagi ada dong. Ini dari Kak Naldi, namanya Hai Kak Naldi. Dia bilang lebih seneng pakai yang gak ada kabel kalau untuk saat ini, karena punya yang itu. Karena kalau yang kabel sih sekarang udah gak ada, jadi pakai yang ada aja. Katanya kalau kalau yang kabel kebanyakan alasan masing-masing tuh kebanyakan ribet gitu, karena ada kabelnya digulung apa segala macem, disimpen takut nanti ke lipet-lipet lah, ke waduh, ke cako-cako. Orang terlatih bilang ke cako-cako dia tuh ya. Nah, Kak, gimana kalau teman Pre 2 ada yang mau gabung boleh banget 0813 7312 5896.

0: 3 FM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
2: Lebih baik pakai TWS atau headset yang ada kabelnya, teman Pradua. Nah, nah kalau misalkan teman Pradua suka yang ada kabel, it's okay. Suka yang nggak ada kabel juga it's okay. Tapi kebanyakan ya dari tadi yang gabung ya, yang gabung-gabung nih, lebih banyak yang suka TWS, teman Pradua, yang lebih modern, yang lebih nggak ribet kalau misalkan ada ini ya, kalau misalkan ada kabelnya tuh kayak ribet gitu loh, teman Pradua. Jadi harus harus pakai yang TWS. Nah, tapi kalau misalkan yang kabel juga enak kok, suaranya juga stabil dan walaupun ya kadang-kadang ribet di kabelnya, cuman kalau untuk orang yang sering main game, suka ngedit itu katanya ya, tadi yang gabung-gabung sih bilangnya dia lebih konkret gitu katanya. Konkretnya tuh karena dia nggak delay. Biasanya kalau TWS tuh biasanya ada delaynya kayak 0, berapa detik gitu loh, teman Pradua. Itu dia. By the way, kita masih akan ada updatean-updatean lainnya buat kamu ya pagi hari ini, dan yang pengen gabung masih ada waktu juga. Nah, dan kalau teman Pradua untuk saat ini kamu lebih seneng ya pakai headset yang ada kabelnya ya, berarti kamu udah kembali ke 2015-an. 2015-an, karena untuk saat ini kan memang Gen Z tuh udah mulai kembali menggunakan headset yang ada kabelnya, teman Pradua. Setelah beberapa tahun belakangan ini, mulai dari era iPhone 7 mulai muncul, itu kan udah menghapus jack audio di 2016 ya, di iPhone 7 itu. Nah, akhirnya orang-orang tuh pada mikir kalau headset kabel ini tuh udah punah gitu, akan punah. Ternyata di 2025 akhir ke 2026 awal ya, itu udah kembali lagi nih headset kabel ini, teman Pradua. Dan bahkan sekarang tuh menjadi tren, menambah lifestyle juga, teman Pradua. Itu dia tuh. Jadi bebas-bebas aja sih, kamu mau pilih yang mana, mau pakai yang kabel atau yang gak kabel, yang penting bisa denger ya, teman Pradua ya. Oke. Ya udah deh, kita setelah ini masih ada updatean-updatean informasi lainnya di Info Pradua pukul 10 waktu Indonesia Timur. Jadi pastiin kamu stay tune aja, dengerin Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu. Jangan pamit dulu dari Sepadang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain, The Weeknd dikabarkan segera konser di Indonesia. The Weeknd kembali menjadi perbincangan setelah promotor tim membagikan petunjuk terkait dengan kemungkinan konsernya di Indonesia pada Rabu 6 Mei 2026 kemarin. Video teaser tersebut menampilkan panggung megah di tengah stadion dengan lautan penonton memenuhi lokasi pertunjukan musik. Tim sendiri juga mencantumkan akun Instagram The Weeknd dalam unggahan tersebut. Dan akun Instagram tim GMT menuliskan kalimat First Doing of the Final Leg untuk memunculkan dugaan konser The Weeknd di Indonesia segera diumumkan.

0: Dan ini terancam tersisih dari Argentina. FIFA resmi menambah hukuman Gianluca Prestianini menjadi larangan main 2 pertandingan Piala Dunia 2026. UEFA sendiri sebelumnya meminta sanksi lebih berat dan Prestianini sebelumnya telah menerima 6 laga larangan bermain di UEFA dan FIFA kemudian menambah hukuman setelah permintaan resmi dari UEFA. Sekian untuk Info Pro 2 untuk pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti pada pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. Saya Jelan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat pagi.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Masih di Pradua Hitli, teman Pradua, pukul 10.31 ya waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, jelang siang buat yang baru gabung, teman Pradua. Mungkin kamu juga masih pada ini ya, pengen untuk update-update kabar dari Gunung Dukono sendiri ya, teman Pradua. Dan memang untuk saat ini Gunung Dukono sementara erupsi ya, teman Pradua. 10.000 meter ya, disertai dentuman kuat ya di pagi tadi, teman Pradua. Nah, dan di pengamatan Gunung Api Dukono sendiri ya, Bambang Sugiono juga bilang kalau melalui rilis WA grup ya, bahwa kolom abu teramati berwarna putih ya, kelabu sampai dengan hitam dengan intensitas tebal, condong ke arah utara dengan suara dentuman lemah hingga kuat ya. Dan erupsi ini terekam di sismogram ya, dengan amplitudo maksimum 34 mm dengan durasi 967 detik ya. Dan ditambahkan juga kalau mengingat letusan dengan abu vulkan secara periodik terjadi dan juga sebaran abu mengikuti arah dan juga kecepatan angin, sehingga area landan ya, abunya itu tidak tetap untuk saat ini, teman Pradua. Nah, untuk teman Pradua yang ingin update apakah ada korban atau tidak, untuk saat ini kami masih mengumpulkan informasi-informasi yang ini ya, yang valid, karena kabar terakhir memang ada yang mendaki, tapi untuk korban dan lain sebagainya, nah, masih akan kita update untuk kamu, teman Pradua ya. Pastiin kamu dengerin aja Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

Jalan pukul 10, jalan pukul 10, jalan pukul 11 waktu Indonesia Timur, teman berdua. Tadi udah ada lagu-lagu bagus ya yang menemani kamu, ada Where Is My Husband. Yes, untuk teman berdua yang pagi jelang siang ini masih banyak aktivitas-aktivitasnya atau masih banyak kerjaan-kerjaannya ya. Yaudah, tetap semangat, semangka, semangat kakak. Semoga aktivitas kamu juga berjalan dengan lancar ya. Lagu-lagu bagus sudah aku play buat kamu dan menjadi satu lagu penutup kita untuk pagi jelang siang ini ya. Sebelum pukul 11 waktu Indonesia Timur, aku mau say thanks dulu buat kamu yang udah dengerin Pro 2 FM Ternate, udah nemenin juga ya sampai jam segini. Thank you teman Pro 2. Dan masih akan ada Pro 2 Hitlist sampai nanti di pukul 12. Aku bakal ditemenin sama Idar Apka sampai nanti di pukul 6 sore nantinya. Pastiin kamu dengerin aja Pro 2 FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id. Selamat pagi, bye-bye.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asset Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Ada di Pro2 Ternate, tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

97.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di siang hari ini di jam 12 ini dia akan nemenin kamu sampai di jam 6 sore nanti nih. Jadi bakal nemenin kamu sambil ngasih informasi dan juga muterin lagu-lagu yang udah dia siapin spesial buat kamu di siang ke sore hari ini juga gitu ya teman Pro 2. Dan gak usah kemana-mana, pastinya pantengin terus mungkin di sosial media kami di @RRIPro2_Ternate, duanya pakai angka, di Instagram maupun di TikTok sama aja teman Pro 2. Jadi gak usah kemana-mana, setun terus di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

tajamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran.

wanita saleha adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita saleha adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita saleha adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita saleha adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita saleha penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro 2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro 2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Oke, teman Pradua ya, Idar balik lagi nih karena baru selesai banget ya buat sholat Jumat. Aku tadi sholat Jumatnya di Masjid Al Munawar ya, Masjid Raya Kota Ternate, teman Pradua. Dan ya kalau dilihat-lihat nih lebih lumayan Masjid Raya daripada masjid-masjid lain gitu, teman Pradua. By the way, teman Pradua, udah di jam 1 ini aku mau ngasih informasi olahraga dulu buat kamu. Nah, ini ada dari Malut United ya, yang menggandeng klub Benfica. Anak muda peluk utara jadi bisa menuju sepak bola dunia. Widih. Nah, jadi emang ada harapan baru nih bagi anak-anak Maluku Utara yang kini mulai terbuka lebar lewat kehadiran klub kebanggaan daerah, yaitu Malut United FC ya. Nah, jadi ini juga Malut United ini kan tidak hanya hadir sebagai kekuatan baru di pentas sepak bola nasional, tapi juga membawa misi sosial bagi besar anak-anak usia dini dari keluarga yang kurang mampu juga, yatim maupun piatu di 10 kabupaten dan kota di Maluku Utara. Melalui program pembinaan usia dini, Malut United memberikan kesempatan kepada anak-anak daerah untuk menempuh pendidikan sekaligus mengejar mimpi menjadi pesepak bola profesional hingga level internasional. Dan Malut United juga menjadi simbol bahwa sepak bola itu bukan sekedar olahraga ya, tapi juga jadi jalan perubahan bagi masa depan generasi muda Maluku Utara. Dan dilihat sendiri nih teman Pradua, Malut United resmi berdiri di 6 April 2023 setelah mengakuisisi klub Liga 2 ya, Putra Delta Sidoarjo. Dan dalam waktu singkat, klub ini berkembang menjadi salah satu kekuatan baru sepak bola Indonesia dengan visi besar membangun talenta lokal dari wilayah timur Indonesia, teman Pradua. Nah, yang menariknya lagi, Malut United ini menggandeng klub raksasa Portugal yaitu SL Benfica dalam pengembangan akademi. Ya, kerjasama ini mencakup metodologi latihan, sistem pembinaan pemain muda, hingga pendampingan teknis langsung dari Benfica kepada talenta-talenta muda Maluku Utara. Dan kerjasama dengan Benfica ini menjadi salah satu langkah besar gitu ya bagi sepak bola Maluku Utara. Nah, klub asal Lisboa ini dikenal sebagai salah satu akademik terbaik dunia dalam melahirkan pemain-pemain bintang Eropa dan internasional. Wih, luar biasa ya. Berdasarkan penilaian juga Comparative dan International Education Society Football Observatory musim 2025-2026, Benfica ini menempati peringkat pertama dari 7 akademi sepak bola unggulan dunia. Keren banget ya. Dan reputasi ini dibawa langsung ke Maluku Utara dengan melalui kolaborasi bersama Malut United. Wah, sangat-sangat luar biasa ya. Nah, peluncuran kerja resmi kerjasama Akademi Malut United dan Benfica ini juga akan dijadwalkan berlangsung pada 16 Mei 2026 di training camp Malut United. Agenda ini diperkirakan akan menjadi perhatian besar publik sepak bola nasional karena menjadi salah satu kolaborasi internasional terbesar yang pernah hadir di kawasan timur Indonesia. Wah, mantep banget ya. Ini benar-benar harus dimanfaatkan sebaik mungkin ya oleh pemuda-pemuda daerah agar potensi dan kemampuan mereka ini bisa berkembang ya hingga mampu bersaing di level internasional. Kita tunggu kabar selanjutnya ya melalui Malut United dan juga Benfica. Semoga pemain-pemain muda Maluku Utara ya, atau bahkan di timur Indonesia bisa bersaing di level internasional. Dan setelah ini teman Pradua ya, bakal ada Flashback Hits yang akan nemenin kamu di jam 1.30 hingga jam 2 siang. Jadi stay tune terus di RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

N6 Space 7 FM RRI Pro 2 ternyata teman terbaik kamu. Alright teman Pro 2, di jam 2 ini Idar masih nemenin kamu juga nih. Pastinya di santai siang barengan sama Idar sampai di jam 6 sore Idar akan nemenin kamu juga. Dan nanti di jam 2 ini bakal ngasih informasi entertainment juga dan informasi soal Maluku Utara nih teman Pro 2. Jadi kamu gak usah kemana-mana, stay tune aja terus di RRI Pro 2 Ternate ya, di via streaming juga boleh di rri.co.id ataupun melewat aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa buat follow Instagram dan TikTok kami lewat Instagram dan TikTok kami di @rri_pro_2_ternate, duanya pakai angka. So, lagu yang akan mengawali di jam 2 ini ada Izna dengan Iwali.

Nah, tadi ada lagu dari Bokinana Family, Tak Apa-Apa Ya Teman Predu. Nah, berikutnya ini juga aku pengen ngasih tahu kamu nih ya, kalau misalkan tadi ada kabar yang kurang mengenakan juga nih teman Predu. Jadi Gunung Dukono yang erupsi ya 10.000 meter disertai dentuman kuat ya di pagi tadi teman Predu. Nah, dia Gunung Dukono ini mengalami letusan ya setinggi 10.000 meter di atas puncak di pukul 07.41 waktu Indonesia Timur, dan pengamat Gunung Api Dukono ada Pak Bambang Sugiono juga yang juga bilang bahwa kolom abu teramati berwarna putih kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal condong ke arah utara dengan suara dentuman lemah hingga kuat nih. Jadi erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 34 mm dengan durasi 967,56 detik teman Predu. Nah, dan Bambang juga menambahkan setelah letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin sehingga area landaan abunya tuh tidak tetap gitu teman Predu. Terus juga di sini untuk tim SAR gabungan juga sudah melakukan evakuasi pendaki juga. 5 pendaki ini dilaporkan mengalami luka-luka akibat aktivitas erupsi Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, dan tim SAR gabungan juga bergerak menuju lokasi untuk melakukan proses pencarian dan evakuasi terhadap para korban teman Predu. Koordinator Pos SAR Tobelo Rudin juga bilang ke pihaknya ini langsung merespon laporan tersebut dengan memberangkatkan tim rescue menuju lokasi kejadian. Dan tim rescue Pos SAR Tobelo juga diberangkatkan pada 09.10 ya waktu Indonesia Timur menggunakan kendaraan rescue menuju Desa Mamuya. Setelah tiba di desa, tim melanjutkan perjalanan dengan pendakian menuju titik lokasi korban dan diperkirakan tiba di pukul 14.45. Dan berdasarkan data sementara, terdapat 5 korban dan yang seluruhnya masih dalam proses pencarian dan evakuasi. Hingga kini identitas para pendaki belum diketahui nih, teman Predu. Dan semoga aja setelah ini para pendaki bisa ditemukan dengan selamat. Dan kabarnya juga nih sudah ada korban meninggal dunia teman Predu. Jadi kita doakan saja semoga korban lainnya bisa diselamatkan ya, bisa diketemukan dengan selamat, dan semoga tidak ada lagi korban-korban yang lainnya nih teman Predu. Oke, teman Predu, setelah ini Dar akan nemenin kamu lagi buat ngasih informasi-informasi buat kamu. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus di RRI Predu Ternate, teman terbaik kamu.

pernah dengar istilah Latin mens sana in corpore sano? Kalimat ini berasal dari Mahakarya Pujangga Romawi pada abad kedua. Pencetus atau penemu semboyan mens sana in corpore sano adalah seorang penyair dari Aquino bernama Decimus Iunius Juvenalis. Mens sana in corpore sano sendiri adalah sebuah ungkapan yang sering kita dengar untuk menggambarkan pentingnya berolahraga. Ungkapan tersebut yang kurang lebih berarti, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Untuk mendapatkan tubuh yang kuat dan sehat, kita perlu berolahraga. Masalah kesehatan fisik, seperti penyakit atau ketidaknyamanan tubuh, dapat mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Ini dapat mencakup perubahan perilaku, emosi, dan bahkan gejala psikosomatik. Oleh sebab itu, konsep ini menekankan pentingnya menjaga baik kesehatan mental maupun fisik agar dapat mencapai keseimbangan dan kualitas hidup yang lebih baik.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Yes, teman Pro 2 ya, ini balik lagi buat ngasih informasi buat kamu di siang hari ini. Ya, cukup mendung juga gitu ya. Padahal tadi panas banget, sekarang udah mendung aja. Semoga nanti sore sampai ke malam gak hujan gitu, biar melanjutkan aktivitas dengan lancar ya. Dan teman Pro 2, ini ada startup mahasiswa ITS yaitu Terangin ya, berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan menembus top 4 ajang Fowler Global Social Innovation Challenge atau FGSIC 2026 di University of San Diego, Amerika Serikat, teman Pro 2. Nah, inovasi yang mereka bawa atau kembangkan yaitu merupakan alat pengendali hama tanaman yang berbasis energi terbarukan yang dengan memanfaatkan kincir angin dan panel surya sebagai sumber listrik untuk lampu perangkap hama, teman Pro 2. Nah, capaian ini juga menunjukkan bahwa inovasi anak muda Indonesia nih sebenarnya mampu gitu loh bersaing di tingkat global sekaligus menghadirkan solusi nyata bagi sektor pertanian yang berkelanjutan. Itu dia ya. Nah, Terangin ini tuh sendiri merupakan startup jebolan Pertamuda Seeds and Scale 2025 dan berhasil memperoleh pendanaan sebesar $3,000 Amerika Serikat untuk mengembangkan inovasi mereka ke depannya nih. Wah, wow, mantep banget ya. Oke. Okay. Nah, itu dia ya. Nah, terus ya teman Pro 2. Kalau kita lihat lagi nih ya. Nah, ini kabar gembiranya ada dua ekor harimau Sumatera, Panthea tigris Sumatera yang lahir di Taman Satwa Lembah Hijau Lampung ya. Kabar ini datang dari Lampung dengan lahirnya dua anak harimau Sumatera hasil pasangan Kiai Batua dan Sinta. Keduanya merupakan satwa hasil penyelamatan dari konflik manusia dan jerat pemburu ya, yang kemudian berhasil berkembang biak dalam pengelolaan konservasi. Di usia 3 bulan, kedua anak harimau ini sudah dilaporkan tumbuh sehat di bawah pengawasan tim medis. Dan kelahiran ini menjadi indikator juga nih keberhasilan konservasi ex situ sekaligus memperkuat upaya pelestarian spesies yang populasinya terus terancam di alam liar. Apalagi dengan dukungan berbagai pihak, termasuk Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, dan diharapkan juga bisa mendorong perlindungan satwa liar ya dari ancaman perburuan dan jerat ilegal, serta meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya menjaga keberlanjutan harimau Sumatera ini. Kita ya semoga aja bisa kedepannya bisa akan terus ada lagi ya, bisa berkembang biak lagi, dan pastinya dua bayi harimau ini bisa tumbuh ya dengan baik ya dan sehat gitu teman Pro 2.

0: RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
1: Selamat sore teman Pradu, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pradu bersama saya, Ida Rafka. Kita ke informasi lokal. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Maluku Utara dengan meraih penghargaan atas penilaian 8 aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2025. Penghargaan ini diserahkan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudi Akadir dan diterima langsung Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman pada Mutrembang RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2027 di Gamalama Ballroom Bella Hotel Ternate Kamis 7 Mei 2026. Ahmad Lain bilang, forum tersebut membahas penguatan kolaborasi antara pemerintah kabupaten kota dengan pemerintah provinsi Maluku Utara, termasuk penyesuaian dokumen dan data pembangunan daerah agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional maupun daerah. Ia juga mengungkapkan penghargaan tersebut diberikan kepada daerah yang dinilai berhasil menurunkan angka stunting sepanjang 2025. Selain Kota Tidore Kepulauan, penghargaan serupa juga diterima Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate. Ahmad juga berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk terus menghadirkan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat, khususnya dalam menekan angka kemiskinan, penurunan stunting, peningkatan indeks pembangunan manusia, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kita ke informasi berikutnya, teman Pradua. Pembalap muda Indonesia, Sabian Fatul Ilmi berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih juara race 1 pada seri kedua Yamaha R3 CRU Asia Pacific Championship yang berlangsung di Japan Motorsport Park 1-3 Mei 2026. Rider berusia 13 tahun asal Berau, Kalimantan Timur tampil impresif sejak sesi latihan hingga kualifikasi dan berhasil start dari posisi kedua sebelum finish di podium pertama mengalahkan pembalap dari berbagai negara Asia Pacific. Kemenangan ini menjadi pencapaian penting bagi Sabian dalam debut full season bersama Yamaha Racing Indonesia. Meski sempat absen pada seri pertama kendala visa, Sabian mampu bangkit dan kini menempati posisi ke-6 klasemen sementara dengan koleksi 35 poin. Sekian untuk Info Pradua di sore hari ini. Info Pradua Sound Asia bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Masih nemenin kamu di sore hari ini, teman Pro 2 ya, di menit ke 24 lepas dari jam 3 waktu Indonesia Timur. Dan ini udah hujan juga nih, padahal aku tadi udah bilang ya, wah ini tadi panas, sebelum Jumatan panas, setelah Jumatan udah mendung, sekarang hujan teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 yang lagi di jalan mau keluar, hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut. Mungkin bisa bawa jas hujan atau pakai payung juga ya, biar aman terlindungi dari hujan. Dan kalau ngomongin soal Maluku Utara nih teman Pro 2, ini ada pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang degesin komitmennya dia mendukung pengembangan Sovivi ya sebagai pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara yang modern, terintegrasi dan juga berkelanjutan. Nah, komitmen ini tuh juga disampaikan ya di deputi bidang pembangunan kewilayahan Bappenas Medrizlam ya dalam musyawarah perencanaan pembangunan RKPD 2027 Provinsi Maluku Utara. Nah, jadi menurut Medrizlam ini, Sovivi ini menjadi salah satu prioritas nasional bersama Tanjung Selor dalam penguatan fungsi ibu kota provinsi. Nah, saat itu juga nih teman Pro 2, Bappenas bersama Bank Dunia tengah menyusun dokumen pre-master plan sebagai dasar pengembangan kawasan secara menyeluruh juga gitu. Nah, jadi pengembangan Sovivi itu bukan hanya difokuskan pada pengembangan perkantoran pemerintahan, tapi ini tuh juga diarahin nih teman Pro 2 menjadi kawasan perkotaan yang tertata, nyaman dan berkelanjutan juga. Jadi perencanaan ini tuh mencakup penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan. Terus ada pedoman desain perkotaan atau urban design guideline. Sama dukungan alokasi anggaran pusat untuk mempercepat implementasi pembangunan. Nah, Gubernur Maluku Utara ada Ibu Shirley Juanda juga sangat-sangat menyambut positif ya dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan Sovivi. Dan menurut Ibu Shirley juga, keberadaan master plan yang jelas ini itu bisa memperkuat arah pembangunan sekaligus membuka peluang masuknya investasi dan dukungan infrastruktur dari berbagai kementerian. Nah, itu dia teman Pro 2. Oke, di sini aku masih balik lagi buat ngasih informasi lokal buat kamu di sore hari ini. Dan buat kamu kalau misalkan mau request lagu nanti aja di jam 5 ya. jam 4 jam 5 lah boleh gitu teman Pro 2. Kalau misalkan mau titip salam juga boleh di WhatsApp di 081373125896 ya teman Pro 2. Ini juga ada yang titip salam katanya ada Ung ya, salam halo. Terus juga ada siapa lagi ya, itu aja ya teman Pro 2. Nah, jadi enggak usah kemana-mana, stay tune aja terus ya sama lagu-lagu yang udah Idar siapin spesial buat kamu di sore yang hujan ini.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ini dia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan sebagainya.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas, kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Masih di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di jam 4 sore, Idar masih nemenin kamu juga. Tadi di jam 3 udah bahas soal informasi lokal di Maluku Utara. Sekarang di jam 4 ini pastinya ada bahas informasi-informasi yang menarik dan terbaru pastinya buat kamu yang lagi mungkin lagi beristirahat atau mungkin lagi bersiap-siap pulang bekerja. Tapi kalian mungkin sekarang kebanyakan udah WFA, jadi kayak udah pada ya dari di rumah dari tadi ya, atau mungkin lagi mau pergi karena ini adalah weekend nih. Menyambut weekend dengan happy-happy ya, masih awal bulan juga. Jadi enak-enak banget gitu ya teman Predu. Oke, dan abis ini Idar masih muterin lagu-lagu juga yang udah Idar siapin buat kamu di sore hari ini. Dan jangan lupa buat follow Instagram dan TikTok kami di @rriPredu_ternate, duanya pakai angka.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Ankri Family dari Melanie Martins yang udah nemenin kamu juga nih, teman perdua ya. Terus juga kalau kita lihat di sini teman perdua, ini dia salah satu siswa atau anak SMP yang menemukan celah keamanan NASA di lirik BRIN. Wah, ini akan dibiayai riset di bidang informatika nih teman perdua. Terus juga ini si siswa ini bernama Firoz Gadfan Ramadan. Siswa SMP asal Subang yang berhasil menemukan celah keamanan NASA mendapat perhatian serius dari Badan Riset dan Inovasi Nasional ya. Nah, Kepala BRIN Profesor Dr. Arief Satria juga menyatakan si pihaknya ya siap mendukung dan membiayai riset yang dilakukan Firoz khususnya di bidang teknik informatika dan teknologi informasi. Nah, dukungan ini juga menjadi upaya BRIN untuk memperluas gitu ya. Untuk mendorong lahirnya talenta muda Indonesia yang bisa berkembang, mampu berkembang dan berkontribusi di bidang riset serta inovasi teknologi. Nah, selain pendanaan riset ya, BRIN juga berencana mempertemukan Firoz dengan para riset terbaik untuk memperluas pembelajaran dan pengembangan kemampuannya. Karena Firoz sendiri diketahui menemukan celah keamanan NASA menggunakan metode Open Source Intelligence atau OSINT bersama komunitas belajar teknologi. Dan prestasi ini tuh membuktikan ya bahwa kemampuan dan potensi generasi muda di bidang digital dan keamanan cyber itu bisa bersaing di tingkat internasional, apalagi mendapat dukungan nih, pendampingan dan akses pengembangan yang tepat. Itu dia, wah, ini anak bocah aja udah bisa gitu ya mencari celah gitu, penemu celah keamanan NASA gitu ya. Mantap banget ya, semoga kedepannya Firoz ini bisa berkembang lagi dan membawa sesuatu yang baik untuk Indonesia ini teman perdua. Oke, Idar akan balik lagi buat teman perdua, jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus di RRI Perdua, ternyata itu teman terbaik kamu.

0: 96.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Sekolah bukan sekedar tempat belajar membaca dan berhitung. Di sekolah, anak-anak Indonesia belajar bermimpi, berani mencoba, dan menghargai perbedaan. Dari ruang kelas sederhana hingga sekolah di pelosok negeri, semangat belajar terus tumbuh, membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Karena setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Balik lagi di sore ceria barengan sama Idir di sini, teman Pro 2. Dan juga di sore ini aku bakal ngasih informasi musik dan musisi buat kamu. Nah, mungkin yang lagi di jalan, yang lagi di mobil, yang lagi dengerin Idir di sini juga, selamat sore. Hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut ya, karena jalanan ramai di sore hari ini ya, mungkin karena mungkin mau menyambut weekend, orang-orang pada keluar juga ya, pada jalan-jalan di sore hari, mau yang olahraga, mau yang jalan-jalan kemana, atau mungkin mau quality time bersama keluarga gitu ya. Jadi happy-happy buat teman Pro 2 ya yang lagi dengerin Ider. Terus juga jangan lupa buat makan biar ada tenaga. Pastinya Ider akan muterin lagu-lagu yang bikin kamu semangat di sore hari ini. Jadi pantengin terus di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Yes, teman Produ ya. Ini kalau dilihat kan Piala Dunia ini udah mau dimulai ini teman Produ ya. Nah, setelah 16 tahun, Shakira ini resmi balik lagi bikin lagu official Piala Dunia. Nah, lagu berjudul ini Dai Dai. Dai Dai yang akan jadi official anthem FIFA World Cup 2026 dan sekaligus juga jadi lagu official kedua Shakira untuk Piala Dunia setelah Waka Waka yang jadi anthem FIFA World Cup 2010 di Afrika Selatan. Nah, lagu yang akan dirilis ini 12 Juni 2026. Dan ini direkam dalam 3 bahasa ya, ada Inggris, Spanyol, Portugis sebagai representasi 3 negara tuan rumah Piala Dunia 2026 yang ada di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Wow. Keren banget gitu teman Pro 2. Next juga nih teman Pro 2, kalau dilihat-lihat lagi nih ya. Nah, ini juga akan ada Jakarta Warehouse Project atau DWP. Nah, untuk pertama kali ini dalam 16 tahun DWP ini bakal digelar di luar bulan Desember teman Pro 2. Ismail Life resmi ngumumin DWP 2026 ini akan berlangsung pada 2, 3 dan 4 Oktober 2026 di Jakarta. Dan pengumuman ini tuh dirilis lewat akun resmi DWP Fest dan juga Ismail Life ya, lengkap dengan teaser yang bertuliskan The energy doesn't end, it just moves too. Wow. Jadi sejak edisi pertama tahun 2010, DWP ini selalu konsisten digelar di tiap Desember. Mulai dari format 1 hari, 2 hari sampai 3 hari sejak 2018. Bahkan saat pandemi 2020 dan 2021, mereka tuh tetap gelar versi virtual DWP V ya di bulan yang sama juga nih teman Pradua. Nah, kalau di 2026, DWP ini jadi edisi pertama yang maju ke bulan Oktober. Karena lokasi spesifik Jakarta tuh belum diumumin. Dan early registration tuh udah dibuka di dwpfest.com ya. Nah, apalagi buat kamu yang mungkin yang lagi nabung buat DWP, berarti harus nabung. Harusnya tuh dipercepat. Karena udah dimajuin 2 bulan nih ya. Jadi di Oktober gitu kan, harusnya di Desember. Jadi ya nabungnya harus lebih cepat lagi gitu teman Predu. Ya semangat-semangat saja ya teman Predu ya. Semoga bisa ketabung dan bisa nonton DWP ya. Oke teman Predu, Idan akan balik lagi buat nemenin kamu di sore hari ini. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune terus di Radio Predu Ternate, teman terbaik kamu ya. Apalagi buat yang lagi jalan-jalan di sore hari, gak usah memandang yang enggak-enggak ya. Mending dengerin lagu ya, biar pandangan kamu tuh jadi enak nih. Kayak lagunya Bianca Dimas dan Daniel Wans, yaitu Sejauh Ku Memandang.

Spaghetti dari Lasarafim. Ya udah nemenin kamu di menit ke-57 lepas dari jam 5 nih, teman Pre 2 sekaligus jadi penutup juga buat di sore hari ini. Dan setelah ini juga teman Pre 2 aku bakalan pamit dulu dari ruang dengar kamu, dilanjutin lagi sama penyiar selanjutnya sampai di jam 12 malam. Sekali lagi terima kasih buat teman Pre 2 yang udah nemenin Idar dari jam 12 sampai di jam hampir jam 6 ini teman Pre 2. Jangan lupa juga buat follow Instagram dan TikTok kami di @rrpre2_ternate, dan jangan lupa selalu dengerin RRI Pre 2 Ternate di via streaming, boleh rri.co.id atau aplikasi RRI Digital juga boleh. Kamu boleh baca artikel atau berita di situ ya, semuanya lengkap banget teman Pre 2. Dan jangan lupa lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Kalau begitu Idar Apka pamit, sampai ketemu lagi, bye bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
0: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan, Mas.
1: Walah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

فيقول يا ليتني لم أوت كتابي.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio, sejarah kemaritiman,
2: butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
3: Selamat malam teman Prodo, waktu menunjukkan tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Prodo bersama saya Alam, Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Prodo, Westlife akan konser anniversary ke-25 di GBK 23 Januari 2027. Westlife dipastikan akan kembali mengguncang Jakarta melalui rangkaian konser 25th Anniversary Tour yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2027 mendatang. Kepastian ini diumumkan Sound Rhythm selaku promotor melalui unggahan terbaru bersama dengan Volago Pro pada hari Jumat hari ini, teman Pro 2. Dan meski akan digelar awal tahun depan, tiket konser Westlife di GBK mulai dijual pada Mei 2026 dan penjualan tiket dibagi menjadi beberapa bagian. Dimulai IRSX pre-sale pada 21 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu baru general sale pada 23 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat yang bisa diakses melalui Westlife Stadium Show JKT.com. Dan kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2. Timnas Indonesia akan melawan Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni 2026. Jadwal Timnas Indonesia kontra Oman akan bergulir pada 5 Juni 2026, sedangkan lawan Mozambik akan berlangsung pada 9 Juni 2026. Dan yang kedua laga sama-sama digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, teman Pro 2. Dan Yunus sebagai Sekjen PSSI menyebut alasan mengundang Mozambik sebagai lawan Timnas Indonesia di FIFA Match Day 2026 adalah mempertimbangkan kualitas. Menurutnya banyak pemain dari negara Afrika tersebut yang menimba ilmu di Eropa. Dan saat ini Mozambik berada di peringkat ke-101 FIFA, mereka tidak pernah lolos Piala Dunia. Kendati demikian, pencapaian Mozambik di Piala Afrika cenderung meningkat. Mereka mampu lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Afrika 2025. Dan pemain-pemain yang memperkuat timnas Mozambik juga banyak yang merumput di Eropa. Beberapa di antaranya adalah Reinildo Mandava yang bermain di klub Sunderland dan Jenny Katamu yang bermain di Sporting Lisbon. Sedangkan Oman punya peringkat yang lebih tinggi. Saat ini tim dari Asia Barat tersebut ada di posisi ke-79 dan rata-rata pemain Oman diperkuat oleh tim dari klub lokal. Namun ada pula yang main di luar negeri seperti Khalid Al-Braiki di Ceko dan juga Muhsin Al-Ghazani di Thailand. Dan teman-teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada malam hari ini. Info Pro 2 dapat kami ikuti setiap harinya pada pukul 6, pukul 10, pukul 15, dan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Zulkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam teman-teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Well, sama Pro 2 di 96,7 FM Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Bareng aku Alam Julkarnain, pastinya teman Pro 2 di Jumat malam ini 8 Mei 2026 akan menemani kamu dengan informasi-informasi dan juga program-program dan segmen yang seru-seru teman Pro 2 di malam hari ini ya, sepanjang malam bareng Alam aja. Dan teman Pro 2, di pagi hari tadi ya, lebih tepatnya di Kabupaten Halmahera Utara, teman Pro 2, terjadi letusan Gunung Dukono, teman Pro 2, yang menyebabkan setidaknya 5 pendaki luka-luka pada hari ini, teman Pro 2. Dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan masih mendata para pendaki tersebut, termasuk memastikan informasi adanya 2 korban tewas, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, untuk itu aku akan update lagi nih, teman Pro 2. Dari tim SAR ya, teman-teman Pro 2 yang aku himpun dari rri.co.id, teman-teman Pro 2. Sebanyak 16 orang warga negara asing asal Singapura dan juga warga negara Indonesia yang menjadi korban saat erupsi Gunung Dukono, Halmahera Utara, Maluku Utara, akhirnya dievakuasi selamat, teman-teman Pro 2. Dan korban selamat yang merupakan warga negara asing dari Singapura berdasarkan data yang diterima rri.co.id dari kantor Basarnas Ternate. Yang pertama adalah Toh Yu Ming Yujin, laki-laki berusia 30 tahun. Ada Lim Shande, laki-laki berusia 29 tahun. Ada Ong Shilin Selin, perempuan berusia 37 tahun. Ada Fubi Lim, perempuan berusia 33 tahun. Ada Lo Hui En Iris, perempuan berusia 31 tahun. Ada Tan Jai Geraldine, perempuan berusia 39 tahun. Dan ada Li Yi Suan Venisa, perempuan berusia 30 tahun. Sementara 11 warga negara Indonesia yang dievakuasi selamat masing-masing adalah Bahtiar Badar, Yusril Saharul Ahmad, Hairudin, Vicky Navila, Rizka Isbar, Sudin Juanga, Reza Selang, dan Jainal Ayub, teman Pro 2. Sementara 3 korban yang masih dalam status pencarian masing-masing adalah Heng Wen Xiang Timothy, warga negara asing, teman Pro 2, berusia 30 tahun. Ada Syahin Muhres bin Abdul Hamid, warga negara asing, berusia 27 tahun. Dan warga negara Indonesia atas nama Angel, teman Pro 2. Dan pastinya proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim SAR, teman Pro 2, termasuk dengan 2 orang korban selamat atas nama Reza dan juga Jailan. Dan teman Pro 2, kita doakan semoga korban yang masih berstatus belum ditemukan atau hilang dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat ya, teman Pro 2. Amin. Dan teman Pro 2, pastinya tetap bareng Alam di 96,7 FM di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia. Bandung memiliki sejuta pesona yang selalu membuat wisatawan terpana. Bagaimana tidak? Mulai dari tempat wisata berbasis alam, destinasi rekreasi kekinian, hingga kuliner dan juga trend fashion yang bisa kamu temui semua di ibu kota Jawa Barat ini. Saking idealnya, Bandung seringkali menjadi destinasi tujuan rekreasi singkat di hari libur maupun juga akhir pekan. Baik bersama teman, keluarga, ataupun juga pergi sendirian, selalu ada tempat seru yang menyenangkan yang bisa ditelusuri di kota Bandung. Kamu juga harus tahu teman Pro 2 bahwa suasana sejuk dan juga pemandangan hijau di berbagai sudut daratan tinggi di Bandung sangat cocok jadi tempat relaksasi pikiran. Kamu juga bisa mencoba berkunjung ke kebun teh sari di kawasan Ciwidey dan menikmati udara segar dengan bebas. Kalau mau destinasi yang lebih hit, kamu bisa menelusuri setiap sisi hutan pinus di Cikole yang cantik dan juga instagenik adalah jawabannya. Selain itu pula, ada glamping seru dengan pilihan panorama alam yang menakjubkan, seperti di Lakeside Ranca Bali yang tidak boleh ketinggalan, apalagi kalau bukan wisata alam ke Gunung Tangkuban Perahu. Kamu harus menyaksikan keindahan kawah yang erat kaitannya dengan cerita rakyat Jawa Barat berjudul Sangkuriang itu. Kalau kamu ingin mencari spot foto yang manis dan juga penuh warna pastel yang kekinian, kunjungi Raja Rabbit Town. Selain itu juga ada pula Bandung Amazing Artwork yang menyediakan latar foto yang juga dengan efek 3G hingga wahana dunia terbaik dan unik. Jadi teman Pro 2, sudah siapkah kamu untuk menelusuri Bandung dan sekitarnya?

RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, namanya cemburu nggak ada yang bisa mengendalikan gitu ya. Kalau awal-awal ngelihat dia sama yang lain ya pasti kayak ah kayak geram, marah dan juga kayak ya udah ya, namanya cemburu, termakan cemburu adalah hal yang sebenarnya tidak dapat dinormalisasi gitu teman-teman Pro 2. Karena balik lagi perasaan kita terhadap seseorang gitu, apalagi orang yang bukan milik kita, ya justru akan jadi bumerang buat kita sendiri teman-teman Pradua. Jadi kalau misalnya kamu cemburu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya cemburunya berlebihan dan apa ya, jadinya kayak ingin controlling dan mengendalikan hal-hal yang seharusnya nggak kita pusingin gitu teman-teman Pradua, nantinya kita sendiri yang pusing, yang capek ya. Jadi makanya cemburu menguras hati dari aduh almarhum idolaku Vidi Aldiano, teman Pro 2, karya-karyanya selalu akan dikenang sepanjang masa. Dan teman Pro 2, satu lagu berikutnya lagu baru dari Leo Dran yang akan aku bagikan untuk kamu dengan seru banget lagu yang ini tuh, serunya karena lagi rame banget juga kan sekarang Leo Dran di sosial media. Nanti kita bahas-bahas deh. Stay tune terus hanya di 96,7 FM.

Teman Pro 2, tepat pada pukul 19.46 menit waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kumandang azan salat Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: malam malam dong. Stay tune Jaga Malam di 96,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Yes, yes, yes, 92 sudah dijaga malam. Jangan galau malam-malam bareng aku Alam Jul, karena ini yang akan menemani kamu sampai tengah malam nanti, teman-teman 92. Dan yes, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store, atau streaming aja di rri.co.id supaya lebih gampang dengerin siaran ini dimanapun kamu berada, teman-teman 92. Dan bareng aku Alam, kita bakal ngebahas tentang apa nih malam hari ini. Aku tuh pengen ngebahas tentang sesuatu yang sering banget ditanyain sama aku beberapa waktu belakangan ini, karena satu minggu yang lalu aku baru banget rilis album digital, teman Pro 2. Namanya judulnya tuh Limerence ya. Jadi kayak aku memilih nama ini karena sebelumnya aku pernah ngebahas tentang Limerence ini sama kali ya di obrolan psikolog. Dan menurut aku Limerence itu tuh kayak kelihatannya keren gitu ya, kelihatannya kayak keren banget bahasanya gitu. Tapi ternyata Limerence ini, teman Pro 2, adalah kondisi psikologis obsesif yang ditandai dengan ketertarikan romantis yang intens banget, dan bisa dibilang tergila-gila juga, dan seringkali itu nggak disengaja terhadap seseorang, atau yang biasa kita sebut sebagai limeran objek, teman perdua. Dan ini tuh bukan sekedar cinta biasa ya, bukan cinta biasa, melainkan obsesi yang mirip dengan kecanduan. Jadi ditandai juga dengan pikiran intrusif, keinginan kuat untuk dibalas, dan ketidakpastian emosional, teman Pro 2. Jadi malam hari ini aku bakal ngebahas tentang Limerence. Jadi buat kamu yang kemarin sempat nanya-nanya kenapa aku milih nama Limerence sebagai nama album aku gitu, boleh banget WhatsApp aku di 0813-7312-5896, teman Pro 2. Jadi alasan aku memilih Limerence ini setelah tadi kamu sudah mendengarkan definisinya gitu ya, adalah kondisi psikologis dimana kita tuh kayak tergila-gila terhadap seseorang, terobsesi gitu, dan berharap untuk dibalaskan perasaan kita, teman perdua. Nah, itulah kenapa aku memilih Limerence, karena selain namanya estetik, aku juga ngerasa lagu-lagu aku di album pertama ini sangat-sangat Limerence coded, teman perdua ya. Jadi kayak ada lagu aku yang judulnya Katakanlah, itu tuh adalah lagu tentang apa ya, kayak kita sepasang kekasih gitu, tapi yang satu tuh udah gak cinta lagi, tapi kita bertahan terus, cuman karena yang satu ini tuh kayak gak mau bilang gitu, gak mau ngasih tahu kalau ternyata perasaannya udah gak ada, tapi kita memilih untuk bertahan terus, dan kita udah tahu dia udah gak ada perasaan, tapi kayak mau lanjut terus gitu, tapi pada akhirnya ya udah, katakan aja kalau memang udah gak ada. Dan yang paling masuk ke limaran menurut aku adalah Berlebihan, teman Pro 2. Lagu aku yang judulnya Berlebihan ini adalah lagu tentang seseorang yang benar-benar literally cinta sendirian, teman-teman perdua. Apalagi kalau misalnya kamu nonton music videonya, coba cari aja Alam Julkarnain Berlebihan di YouTube. Nah itu kamu bakal lihat, teman-teman perdua, kalau oh ternyata selama ini si laki-laki ini cuma cinta seorang diri, teman-teman perdua. Dan di sana aku juga mengangkat ada sebuah kondisi mental atau psikologi, dalam istilah psikologi gitu maksudnya, teman-teman perdua. Namanya, aku lupa namanya apa ya, teman-teman, pokoknya kayak obses juga sendirian gitu. Nah itu dibantu sama sepupuku namanya Haikal, dia yang bikin konsep video klipnya pada waktu itu. Dan ada juga laguku yang salah satu yang terbaru, Cinta Tersampai, itu buatan papaku juga. Itu juga Limerence banget liriknya, karena ya dia udah tahu bukan kita yang dia mau nih, tapi dia tetap mati-matian, coba terus, coba lagi ya, sampai mengadukannya semua kepada Tuhan untuk meminta dicintai gitu, teman Pro 2. Jadi kayak udah tahu itu milik orang, tapi masih mau mencoba terus, teman Pro 2. Kayak tahu batasan lah ya, teman Pro 2, jangan sampai membuat kita justru jadi tersiksa dengan pilihan kita sendiri jadinya. Nah makanya kenapa aku milih Limerence sebagai judul album aku, ya itu alasannya, teman Pro 2. Dan ada beberapa lagu lainnya yang memang Limerence coded banget. Dan teman-teman Pro 2, jangan lupa dengerin ya. Tapi sebelum itu aku bakal ngajakin kamu buat dengerin lagu berikut nih. Dan ini dari album Mandalika, teman-teman Pro 2, dari Cilokak, yang merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf dalam melakukan pendampingan, penciptaan, dan juga pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas, supaya masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik ya, Kemenpora 2, subsektor film dan penerbitan, seni pertunjukan dan seni rupa. Dan melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Dan Cilokak, Kemenpora 2, merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Dan untuk itulah, Kemenpora 2, kita bakal dengerin dulu ya lagu dari Cilokak yang judulnya Pancing Lindung.

1000 kali dari Gea Indrawari, teman Pro 2, cocok banget buat bucin-bucinan ya, buat yang lagi kasmaran ya, duh, nggak mau yang lain, maunya kamu aja. Tapi sayang, pembahasan kita malam hari ini bukan tentang bucin-bucin, teman Pro 2 ya, kita lagi ngebahas tentang 5 ren. Jadi buat kamu yang pengen nimbrong bareng, boleh langsung aja WhatsApp aku di 081373125896. Well, teman Pro 2, 5 rens adalah kondisi psikologis ya yang tadi sudah aku sebutkan. Ini ditandai dengan perasaan cinta obsesif atau tergila-gila pada orang lain ya, yang dijadikan 5 rens objek nih. Jadi kondisi ini melibatkan pikiran yang terus-menerus terpusat pada orang tersebut, kayak cuman mau dia lagi, tapi dalam konteks yang negatif ya, teman Pro 2. Karena disertai keinginan untuk mendapatkan balasan perasaan yang sama. 5 rens berbeda dari cinta romantis biasa karena intensitas dan juga fokusnya yang cukup ekstrim, teman Pro 2, seringkali mengarah pada gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman 5 rens melibatkan kombinasi emosi positif dan juga negatif yang kuat seperti euforia, kecemasan, dan juga keputusasaan. Well, teman Pro 2, kita bakal ngebahas terlebih dahulu kira-kira ciri-ciri utama dari 5 rens ini apa aja sih, teman Pro 2 ya. Yang pertama adalah pikiran obsesif tentang orang yang menjadi objek perasaan, kayak seingin itu untuk memiliki orang tersebut, teman Pro 2, dan juga keinginan kuat untuk mendapatkan balasan perasaan dari orang tersebut. Nah, kalau misalnya udah kayak berharap balasan yang sama, berarti takutnya kan jadi obses ya, teman Pro 2, bukan cuma sekedar rasa suka biasa gitu. Dan yang berikutnya adalah perasaan euforia saat menerima perhatian ataupun balasan, teman Pro 2, bahkan yang kecil sekalipun. Dan ketakutan dan kecemasan berlebihan kalau nggak mendapatkan respon atau merasa ditolak. Dan yang berikutnya adalah cenderung melebih-lebihkan kualitas positif objek perasaan dan mengabaikan kekurangan mereka. Tapi jujur ya, kalau kamu lagi suka banget sama seseorang, teman Pro 2, kamu ngelihat dia tuh kayak sempurna banget, literally 100/100 lah ya. Tapi kalau setelah kamu ngerasa udah mulai biasa-biasa aja gitu, perasaannya udah mulai luruh lagi, udah mulai hilang, kamu ngeliat dia kok biasa aja gitu ya. Kok bisa aku serasa yang luar biasa itu pada dia dulu gitu, kayak sesempurna itu di mata aku. Tapi kalau setelah udah gak ada perasaan mah biasa aja. Kayak gitu juga gak sih, kamu pernah mengalami fase tersebut gak sih, teman Pro 2? Dan teman Pro 2, ciri berikutnya adalah fokus intens pada detail-detail kecil yang berkaitan dengan objek perasaan seperti kata-kata atau tindakan mereka. Jadi kayak apapun yang mereka lakukan, sekecil apapun detailnya, teman Pro 2, itu bakal jadi sesuatu yang penting banget buat kamu. Bahkan ketika kamu jalan sama dia nih, misalnya ada kesempatan, terus kayak dia cuma sekedar kayak nepok paha kamu gitu ketika lagi nonton bareng ya, itu mungkin bakal teringat terus sampai berbulan-bulan, teman Pro 2, padahal dia kayak gitu karena cuma sekedar nonton film yang lucu kan. Jadi kayak ketawa terbahak-bahak sambil nepok pundak atau nepok paha adalah hal yang biasa aja sebenarnya, tapi karena yang nepok dia jadinya ya jadi kebawa mimpi, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, individu yang mengalami 5 rens seringkali menunjukkan perilaku mencari perhatian atau validasi dari objek perasaan mereka. Jadi sulit ya sebenarnya untuk membedakan antara cinta dan obsesi, tapi sebenarnya kita udah tahu kalau cinta pasti in a good way, dan kalau misalnya obsesi akan membawa kita tuh ke arah yang lebih apa ya, lebih tidak make sense gitu, teman Pro 2, ketika kita melakukan hal-hal yang justru takutnya merugikan perasaan kita sendiri ya. Orang juga takutnya akan terganggu dan tidak nyaman, teman Pro 2. Jadi kayak ya gimana nih kira-kira ya untuk mengatasi hal tersebut, teman Pro 2. Kita harus tahu juga penyebab dari 5 rens ya, setelah kita udah tahu ciri-cirinya nih. Jadi penyebab pasti dari 5 rens belum sepenuhnya dipahami, teman Pro 2, tapi ada beberapa faktor yang dapat berkontribusi pada perkembangannya

Yang pertama adalah faktor psikologis nih. Jadi individu dengan riwayat masalah kepercayaan diri, kecemasan sosial atau ketergantungan emosional mungkin lebih rentan mengalami limerence, teman peradua. Dan yang berikutnya adalah faktor biologis, teman peradua. Limerence mungkin terkait dengan perubahan aktivitas neurotransmitter di otak seperti peningkatan dopamin dan juga norepinefrin yang memicu perasaan euforia dan juga obsesi. Dan faktor sosial, teman peradua, di mana kurangnya hubungan sosial yang memuaskan atau pengalaman traumatis di masa lalu yang juga dapat meningkatkan resiko limerence, teman peradua. Dan teman peradua, dampaknya nih, kita akan ngebahas tentang dampaknya yang pastinya signifikan banget pada kesehatan mental seseorang ketika kita mungkin menjadi orang-orang yang ya tadi memiliki ciri-ciri limerence tersebut, teman peradua, adalah udah pasti stres dan kecemasan, karena ketidakpastian dan harapan yang tinggi dapat menyebabkan stres kronis dan juga kecemasan, teman peradua, ya apalagi ketika kamu tidak mendapatkan jawaban yang sesuai, ketika kamu ngajakin dia jalan tapi ternyata dia menolak. Dan kamu ngeliat dia pergi sama orang lain, teman peradua, itu bakal apa ya, berdampak banget sih sama kesehatan mental nih, teman peradua. Dan yang berikutnya adalah depresi, penolakan atau kurangnya balasan, teman peradua, dari objek perasaan dapat memicu perasaan sedih, putus asa, kecewa udah pasti, dan juga depresi. Dan individu yang mengalami limerence mungkin menarik diri dari teman dan juga keluarga karena terlalu fokus pada objek perasaan mereka, di mana ya di hidup mereka tuh cuman ada objek yang satu ini, teman peradua, yang ingin dibahagiakan. Padahal ya kalau misalnya kita lihat ke lingkungan hidup kita, ya lingkungan hidup gak tuh, lingkungan sehari-hari dalam kehidupan kita, teman peradua, banyak banget orang-orang yang bisa membawa dampak baik dan juga membawa manfaat untuk kita dibandingkan dengan seseorang yang justru tidak pernah melihat kita dan mungkin ya menganggap kita tuh nggak ada gitu, teman peradua, ya. Dan juga dampak limerence buat kesehatan mental adalah dalam kasus yang parah, limerence dapat berkembang menjadi gangguan obsesif kompulsif atau OCD dengan pikiran dan perilaku kompulsif yang berpusat pada objek perasaan. Dan teman peradua, yang paling penting adalah gimana nih cara kita untuk bisa mengatasi limerence, teman peradua. Dan jangan kemana-mana, selain kita bakal ngebahas tentang itu ya, teman peradua. Walaupun ketika kita jatuh cinta sama seseorang, sekuat apapun kita berusaha untuk membuktikan diri, ya kalau dia nggak meminta kita untuk membuktikan, ya buat apa, teman peradua? Itu namanya kita effort sendiri dan inisiatif sendiri, ya teman peradua. Jadi ya udah yuk, mending kita dengerin dulu lagu dari Tiara Andini featuring Vidya Liano, teman peradua, di dalam Buktikan.

0: coba kau tengok ini dulu. Bagus sih kalau video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya. Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan ajang stand up comedy. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Vi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: aja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

0: semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa juga udah gajian lagi.
1: Teman Pro 2 balik lagi bincang-bincang soal 5 Rens teman Pro 2 ya. Dan tadi seperti yang sudah kita bahas ya, banyak banget ciri-ciri dari 5 Rens dan juga gimana nih sekarang yang harus kita cari tahu dampak 5 Rens pastinya tadi juga udah kita bahas teman Pro 2. Dan caranya untuk mengatasi 5 Rens teman Pro 2 pastinya membutuhkan kesadaran diri, membutuhkan dukungan dan juga membutuhkan strategi yang tepat teman Pro 2. Yang pertama adalah akui dan terima perasaan. Jadi dengan menyadari bahwa perasaan yang dialami adalah 5 Rens bukan cinta sejati, terima bahwa perasaan ini nggak sehat dan perlu diatasi. Tapi terkadang kita dihadapkan kepada situasi atau perasaan ketika kita sulit untuk membedakan yang namanya cinta sejati ataupun obsesi teman Pradua ya, itu sangat berkaitan erat tapi tipis sekali perbedaannya teman Pradua. Jadi kayak ketika kita udah tahu nih kalau misalnya ternyata ini tuh nggak sehat gitu, ini tuh in a bad way ya, kayak akan mengganggu kenyamanan orang lain juga, nah itu tuh harusnya kita bisa menempatkan diri untuk kayak nah udahlah stop aja, karena sekalipun kita berusaha sekuat apapun kita mencoba ya, tapi kalau misalnya dia tidak memberikan tanda-tanda dia ingin juga, ya berarti cuma kita sendirian aja yang berharap teman-teman Pradua. Jadi akui dulu perasaan kamu ini sebenarnya apa nih, cinta sejati kah atau sekedar obsesi nih teman-teman Pradua. Dan kamu bisa mengurangi atau menghindari kontak dengan objek perasaan kamu ya, atau limeran objek tadi, untuk mengurangi intensitas pikiran obsesif. Dan jujur aku pernah di dalam fase ini, ketika aku merasa aku suka banget sama seseorang, aku bakal nyari cara untuk bisa selalu keep in touch sama orang tersebut teman-teman Pradua. Tapi kalau misalnya aku ngerasa kayak ini udah gak sehat nih, ini udah mulai toxic, aku membatasi diri untuk komunikasi sama orang tersebut. Dan akhirnya kelamaan jadi terbiasa. Semua ya karena kebiasaan aja teman Pradua. Kamu setiap hari ngechat dia, setiap hari kamu ngirimin dia sesuatu yang bikin dia seneng, itu semua karena kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Kalau misalnya udah gak dilakukan lagi, lama-lama juga jadi kebiasaan untuk tidak melakukan itu lagi teman Pradua ya. Dan kamu harus fokus sama diri kamu sendiri teman Pro 2, alihkan perhatian pada aktivitas yang menyenangkan dengan misalnya mengembangkan hobi baru kamu, menulis di rumah, kalau aku nulis lagu gitu teman Pro 2, atau meningkatkan keterampilan diri. Banyak banget hal-hal yang bisa kamu kerjakan di rumah ya teman Pro 2. Dan kamu bisa menjalin hubungan yang sehat dengan teman atau keluarga, coba bicarakan perasaan dengan orang yang dipercaya juga, dan konseling dengan psikolog atau terapis yang pasti dapat membantu mengidentifikasi akar masalah dan mengembangkan strategi coping yang efektif teman-teman Pradua. Dan teman-teman Pradua, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku. Jangan lupa juga nanti pada pukul 21.00 atau jam 9 malam bakal ada MLC atau Music Live Chat bersama dengan penyiar Hits Pradua FM Jakarta. Ada edit di sana teman-teman Pradua. Dan untuk bincang-bincang serunya di malam hari ini bakal ngobrol bareng Malvin ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pradua, pastiin kamu tetap bareng aku di 96.7 FM Pradua RRI Ternate, teman terbaik kamu.

lapangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Tahun Pro 2, meskipun gak selalu mungkin untuk mencegah limerens ya tahun Pro 2, ada beberapa langkah yang dapat kita coba untuk mengurangi resiko nih, tahun Pro 2. Yang pertama adalah percaya pada diri sendiri dan mengembangkan rasa nilai diri yang kuat ya. Jadi kayak kita menetapkan kalau value kita tuh sangat berharga. Jadi jangan menggantungkan harapan kita kepada orang lain, tahun Pro 2. Coba jalin hubungan yang sehat juga ya, memiliki hubungan yang stabil dan memuaskan dengan orang lain juga akan membantu banget. Dan belajar mengatasi stres dan kecemasan dengan cara yang sehat seperti olahraga, meditasi atau yoga, atau melakukan hal-hal yang kamu suka, teman-teman Pro 2. Sesimpel itu sebenarnya kalau misalnya kita mau untuk mencoba ya. Dan kalau misalnya mulai merasakan pikiran obsesif tentang seseorang, coba segera ambil tindakan untuk mengendalikan perasaan tersebut, teman-teman Pro 2. Dukungan sosial dan juga strategi coping yang adaptif dapat membantu mencegah perkembangan dari limerens, teman-teman Pro 2. Well, limerens adalah kondisi psikologis yang kompleks banget yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental kita nih. Jadi penting juga untuk mengenali ciri-ciri limerens dan mencari bantuan apabila diperlukan, teman Pro 2. Dan buat kamu, tenang saja, aku juga pernah mengalami yang namanya limerens ini, teman Pro 2. Ketika aku ngerasa aku suka banget sama seseorang dan aku ingin dia membalas perasaan aku, tapi pada akhirnya aku sadar kalau ternyata kita sesama manusia tidak bisa mengendalikan perasaan orang satu sama lain. Kita tidak bisa mengendalikan gimana cara orang merespon kita. Dan begitu pun sebaliknya, teman Pro 2. Ketika kita udah menanamkan mindset itu, kita percaya bahwa semua hal terjadi sesuai dengan porsinya masing-masing, teman Pro 2. Jadi jangan takut, jangan sedih. Semuanya pasti bisa kalau kita mau mencoba dan kita berani bilang enggak ya, teman Pro 2. Percaya deh. Dan teman-teman Pro 2, setelah ini kita bakal ikutan untuk MLC Music Live Chat bersama dengan Edit di Pro 2 FM Jakarta dan juga untuk guest di MLC malam hari ini, teman-teman Pro 2, ada Malvin. Kita bakal dengerin nih gimana lagu-lagunya Malvin dan perjalanan musik dari seorang Malvin, kita kenalan lah ya nanti. Dan jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, stay tune terus hanya di 96,7 FM. Nanti ketemu lagi sama aku jam 10 malam ya. Stay tune terus di 96,7 FM, Pro 2, Retornate ya teman terbaik kamu.

selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng sama gue Edi Tama nemenin lo di malam hari ini. Di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman bro 2. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Malvin . Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR di Jakarta, atau bisa langsung merapat di Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Melvin.
2: Halo.
1: Boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
2: Sebelumnya kita on air juga.
1: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Melvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
2: Ketiga.
1: Setelah berarti sebelumnya juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
2: Ini ketiga juga kesini ya.
1: Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
2: Hampir
1: selama 5 bulan berarti ya kurang lebih ya.
2: Iya, dari November ya.
1: Benar-benar November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya bang?
2: Tahap produksinya sih sebenarnya.
1: Oh produksinya?
2: Kita lagi menyiapkan ada 9 lagu, 7 total.
1: Oke.
2: Okay. Jadi memang yang udah rilis mungkin kan ini 2, sebenarnya udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
1: Oke.
2: Okay. Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 nya lagi tahapnya selesai juga sebenarnya.
1: Oh, oke. Okay. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
2: Iya.
1: Wih, seru banget nih kayaknya deh. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya. Ini berarti berjudul
2: Tak Sejalan.
1: Waduh, ini emang... apa kayak film ini ya Fast Furious itu ya See You Again itu yang berpisah itu ya udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang tersejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
2: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara relationship ya itu kita nggak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
1: Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang.
2: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat booking juga sih.
1: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ya, ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
2: unisex lah.
1: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya. Tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya ya. Mungkin lagi bisnis tapi udah nggak sejalan lagi nih. Ya, bisa ya. Masuk gitu. Mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ditulis sendirian?
2: Iya, tulis sendiri.
1: Ditulis sendiri. Tapi kalau dapat inspirasi tuh dari mana aja sih bang sebenarnya?
2: Gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
1: Oh iya,
2: ya.
1: Wah itu agak-agak ini ya, bertolak belakang nih, galau tapi joget ya. Gitu. Ah ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Melvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke.
1: Jadi bukan sistem.
0: Oke. Berarti kayak sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan maksudnya saling apa ya, kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya, lebih ya.
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Bener, make sense. Iya sih, ya. Bener juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
0: Bener.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah gak cocok ya udahlah, kita udah gitu, nggak bukan rezeki ya buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan, buat kita mungkin ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow, ternyata dalam juga ya. dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke, maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau
1: joget.
0: Wow. Ini agak bertolak belakang ya, maksudnya apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, merah tapi mungkin.
1: Tapi kalau saya ya kayak joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh. Gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan. Lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain.
1: Gitu. Tergantung nih. Kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita,
0: okay.
1: Ya, kalau sama cinta gitu, true love mungkin lama. Kalau untuk istri
0: ya udah.
1: Kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Benar gitu.
0: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih, maksudnya biasanya kan ya, okay, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
1: melepaskannya
0: ya. Jadi biar nggak nempel. Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya, berarti di lagu ini sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu, cepet
0: okay.
1: Dan mutung tak duduk gitu. Jadi memang oh joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih, karena
0: okay.
1: Ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oke. Okay. Oh, agak lama itu, butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulan.
0: Wow, lumayan juga berarti ya. Lumayan. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya
0: susah. Oh iya sih.
1: Mencari energi sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang
0: susah. Oke. Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya, cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu kayak. Ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Kayak udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya, karena emang ya tadi bertolak belakang kan. Kalau tapi kita harus jogetin. Nah, itu. Coba dipikir gimana tuh. Jadi benar-benar bingung gitu kan, kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah, kita dengerin langsung aja ya. Okay. Single terbarunya dari Malvin, inilah dia, Tak Sejalan. Let's go. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gara galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gara galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam loh.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Ya, audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah.
0: Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya gak semua orang bisa ngikutin juga gitu ya. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lho.
0: Suara mesin jet. Waduh, gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin.
1: Ada mellow.
0: Oh ada, di album ini akan ada juga?
1: Ada, itu lagu kelima, yang lagu cinta cuma satu.
0: Cuma satu berarti spesial loh Bang.
1: Itu melo tapi ya tetap suaranya banyak kan suara itu tadi suara mesin.
0: Bener-bener musiknya tetap ya benang merahnya masih sama ya Bang.
1: Iya, benang merah masih sama. Lebih karena sinte, lebih banyak kan sinte sih sound design karena teman musik saya ini ya mungkin orang apa namanya film jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang. Yeah. Bener-bener. Berarti kalau gitu secara apa ya secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
1: Jadi kalau saya pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang maksudnya idenya seliar itu ya kalau bikin lagu atau bikin musik.
1: Ya karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris, suara piano apa segala macam, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau saya kan live, saya ajaknya dancer, bukan musisi,
0: okay.
1: Tapi lukisan jiwa.
0: Joget. Berarti emang menikmati panggung ya Bang.
1: Iya.
0: Bener. Oh gitu. Tapi pernah nggak Bang? Ada nggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan? Mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu itu harus ditahan.
1: Enggak.
0: Jadi, kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
1: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya ini.
0: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, yeah, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas, bener. Tapi kalau ngomongin soal album ya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Oke. Berarti ada total akan ada 9 lagu dengan 5 lagu yang akan selesai nanti ya. Tinggal dikit lagi berarti ya.
1: Promo di sini juga kan.
0: Sedap, boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada nggak maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
1: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh lagu cinta ini. Mm-mm. Kenapa apa yang susah? Kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta. Suaranya suara mesin, tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Oke. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu cinta yang romantis
1: dengan joget.
0: Dengan joget. Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Dengan joget.
0: Gokil. Tapi kalau kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek Zara Larsson.
0: Zara Larsson. Ya, seru Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Mafri. Buat lo semua yang pengen bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Malvin. Alright, dari Bang Malvin nih ya untuk single ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Semoga bisa menginspirasi mode baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau coba jogetin gitu kan. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music gitu. Okay. Nama pribadi saya Malvin huruf besar MALV famous IM.
0: Okay. Bisa dicek di semua DSP ya.
1: Untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh. Di mana?
1: Malvin Yuta Tamrin dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin besar. Semua jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yulita Tamrin dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, music video sudah ada. Bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pingin joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau
1: gitu? Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener. Biar kita gak galau-galau ya. Biar gak sedih-sedih. Semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Iya. Jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sedap.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul. Itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu, Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh, berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan, kehidupan gitu ya. Mm-hmm. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja. Mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar gak ketinggalan nanti update-update-nya ya. Jadi pastiin kamu follow dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Jadi
1: jangan lupa request.
0: Nah itu dia. Sekarang galau sedih galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini. Terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya. Nanti akan kesini lagi katanya. Dimana sini? Jangan kapok-kapok ya Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan, sudah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu gue Editama pamit. Dan
1: Malvin ikut pamit juga.
0: Okay. Kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan. Teman Pro 2, bye bye. Music Live Chat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105.5 Radio Jakarta, teman-teman kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Selamat datang di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam barengan sama gue, Eri Tama, nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Di jam 8 ini sampai nanti di jam 12 malam, terus gue bakal nemenin lo. Jadi buat lo semua yang malam hari ini pengen ditemenin, pengen seru-seruan, boleh banget ya tentunya. Lo bisa gabung juga, merapat di 105.5 Pro 2 Jakarta. Dan lo juga bisa WhatsApp edit di malam hari ini kalau pengen cerita, kalau pengen curhat, kalau pengen request juga bisa, tapi nanti di jam 10 ya. Buat lo yang pengen request, gue bakal play di jam 10 malam. Jadi better lo save dulu nomornya Pro 2 FM di 0811-800-105. Alright, coming up next, gue bakal play kolaborasi terbaru dari Divki Halif dan juga Prinsa Mandagi dengan Seandainya, yang bakal nemenin lo di malam hari ini. So stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Yes, teman Pro 2 masih di 96,7 FM Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu. Barang aku Alam Julkarnain, teman Pro 2, setelah tadi kita udah dengerin dan ikutan MLC atau Music Live Chat bareng Edit, teman Pro 2 dan juga Malvin ya. Seru banget pembahasan dan juga lagunya ternyata asik juga gitu, teman Pro 2. Akhirnya bisa kita request-request juga nih nanti lagu-lagunya di Pro 2 RRI seluruh Indonesia ya. Dan teman Pro 2, di malam hari ini aku pasti akan menemani kamu sepanjang malam ini, teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk request-request, kirim salam, minta lagu apapun yang pengen kamu dengerin, pengen curhat juga boleh. Langsung aja WhatsApp aku di 0813 7312596, atau melalui Instagramnya Pro 2 @radiopro2_ternate, duanya pakai angka, teman Pro 2. Well, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku, karena setelah ini aku bakal balik lagi yang nemenin kamu. So stay tune terus hanya di 96,7 FM.

Mampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, teman Prodo masih dijaga malam bareng aku Alam. Buat kamu teman Prodo yang pengen nimbrung bareng, request-request lagu, minta lagu apapun yang pengen kamu dengerin, kirim salam, curhat, boleh banget WhatsApp aku aja.

kesehatan kulit, menjaga penampilan itu bukan cuma untuk perempuan tapi untuk laki-laki, untuk semua orang teman Pro 2. Well, perawatan kulit atau skincare untuk cowok ya adalah serangkaian langkah dan juga penggunaan produk khusus yang dirancang untuk menjaga kesehatan dan juga penampilan kulit wajah dari seorang laki-laki nih. Dan rutinitas ini umumnya mencakup pembersihan, terus pelembapan dan perlindungan dari sinar UV ya. Dan kulit pria cenderung memiliki karakteristik unik seperti pori-pori yang lebih besar, produksi minyak berlebih dan juga resiko iritasi akibat bercukur teman Pro 2. Dan menerapkan rutinitas perawatan kulit dasar secara teratur teman Pro 2 ini penting banget karena hal ini dapat membantu mencegah berbagai masalah kulit seperti kulit kusam, jerawat, komedo dan tanda-tanda penuaan dini. Dengan perawatan yang tepat, kulit pria dapat tetap sehat, bersih dan juga tampak segar setiap hari teman Pro 2. Well, untuk menjaga dan mencapai kulit yang sehat dan terawat ya, pasti cowok ini sebaiknya memiliki 3 produk dasar dalam rutinitas skincare mereka. 3 pilar ini adalah pembersih wajah, pelembab dan juga tabir surya teman Pro 2. Well, nanti akan aku rekomendasikan gimana cara penggunaan dan apa aja sih yang bisa kita jadikan pilihan gitu untuk masing-masing. Ada moisturizer, ada cleanser, ada sunscreennya juga teman Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap bareng aku hanya di 96,7 FM. Dan here we go with lagu requestan dari Ani, lagunya Adrian Khalif, Maling.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
0: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi, ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan, Mas.
1: Walah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

Yuhuu, teman-teman berdua, masih bareng aku Alam. Dan kita lagi ngebahas tentang rangkaian basic skincare wajib buat cowok nih, teman-teman berdua ya. Yang pertama adalah pembersih wajah atau cleanser. Kita harus tahu dulu nih masing-masing kegunaannya apa aja sih, teman-teman berdua. Ini adalah yang paling fundamental dan merupakan langkah pertama dalam rutinitas perawatan kulit ya. Kulit pria khususnya cenderung memproduksi lebih banyak minyak atau sebum dibandingkan wanita. Paparan polusi dan aktivitas sehari-hari juga dapat menyebabkan kotoran menumpuk di permukaan kulit. Penggunaan pembersih wajah 2 kali sehari, yaitu pada saat pagi dan juga malam, sangat dianjurin, teman-teman berdua. Ini efektif untuk mengangkat minyak berlebih, kotoran, dan juga sel kulit mati yang menyumbat pori-pori. Proses pembersihan membantu mencegah timbulnya jerawat dan juga membuat kulit terasa lebih segar ya. Dan yang berikutnya adalah pelembab atau moisturizer, teman-teman berdua. Jadi setelah membersihkan wajah, kulit memerlukan hidrasi untuk menjaga fungsi barrier kulit ya. Pelembab berfungsi mengunci kelembapan alami kulit, mencegah dehidrasi dan mencegah kulit tetap elastis. Meskipun kulit pria sering berminyak, dehidrasi dapat terjadi dan justru memicu produksi minyak lebih banyak. Pemakaian pelembab secara teratur membantu menyeimbangkan kadar minyak dan juga air pada kulit. Hasilnya kulit nggak akan terasa kering atau ketarik, teman produa, dan juga membantu mencegah kulit kusam. Dan yang berikutnya adalah sunscreen, teman produa. Tabir surya adalah produk yang sering diabaikan, padahal kulit sangat krusial banget ya untuk menggunakan sunscreen ini, teman produa. Sinar ultraviolet atau UV dari matahari adalah penyebab utama kerusakan kulit, mulai dari kulit kusam, flek hitam, hingga penuaan dini seperti kerutan. Bahkan ya, teman produa, paparan sinar UV yang intens dapat meningkatkan resiko kanker kulit loh. Dan mengaplikasikan tabir surya setiap pagi meskipun cuaca mendung atau saat beraktivitas di dalam ruangan dekat jendela sangat direkomendasikan nih. Coba deh pilih tabir surya dengan SPF minimal 30 untuk perlindungan optimal. Kalau aku pakai yang 40 atau 50 deh kalau nggak salah, teman produa. Dan kalau misalnya kamu bertanya tentang skincare aku apa nih, teman produa, asik. Aku pengen banget ketemu di jalan terus ditanyain kayak skincare aku apa nih. Aku basic banget jujur, teman produa. Aku cuci mukanya itu pakai Emina yang warna pink kalau nggak salah, bungkus baru gitu produknya, dan aku cocok aja sama itu. Dan Emina padahal itu kan buat cewek harusnya, tapi karena pembersih muka itu menurut aku cocok, muka aku juga tidak kering dan ya bersih, teman produa. Jadi aku ngerasa ya cocok-cocok aja untuk dipakai terus itu Emina. Terus kalau aku moisturizernya aku pakai White Lab, teman produa. Jadi kalau misalnya White Lab itu kan rangkaian banyak ya, jadi ada day cream, cream untuk pagi dan siang hari, ada juga cream malam atau night cream. Tapi aku literally cuma pakai day cream aja, jadi mau pagi mau malam aku pakai satu aja day cream. Padahal kalau misalnya kamu tahu rangkaian dari White Lab itu banyak banget ya, ada serumnya, ada day creamnya, night creamnya, ada banyak banget, teman produa. Tapi ya aku tidak sebanyak itu juga makainya kan, jadi aku coba pakai salah satu creamnya aja. Terus kalau misalnya untuk sunscreen ya, sunscreen aku pakai Implora yang warna ungu itu di swalayan-swalayan yang kecil yang banyak banget internet ini juga bisa banget ditemuin sih. Implora itu kalau nggak salah SPF-nya 40 deh kalau nggak salah. Dan cukup cocok juga sama aku, karena aku tuh tipikal yang cepat banget kalau misalnya kena matahari itu langsung kayak berubah warna kulitnya, teman-teman produk. Tapi Implora cukup helpful sih menurut aku, jadi kalau misalnya kamu penasaran cobain. Dan apalagi ya, kalau skincare untuk muka itu aja sih, nggak ada lagi. Terus kalau misalnya untuk body care, aduh ini seru ya kalau misalnya bahas-bahas kayak gini. Terus aku punya masing-masing gitu kan. Kalau body care itu aku pakai hand body, aduh ganti-ganti lagi. Aku kadang pakai Herborist, kadang, kenapa Herborist? Karena Herborist tuh wangi-wangi buah-buahan kan, dan aku suka wangi buah. Jadi kayak yang paling enak menurut aku yang buah semangka. Terus Herborist aku pakai juga yang namanya Hanasui, yang kayak nama-nama kota gitu, Paris, Tokyo gitu-gitu. Terus satu lagi itu yang menurut aku enak banget body care, namanya, aduh warna ungu aku lupa, kalau nggak salah namanya Grass and Glow. Kan ada Glad to Glow kan, ini Grass and Glow kalau nggak salah. Itu juga wangi banget sebadan-badan, teman produa, mantep lah. Kalau deodoran biasa ya, yang biasa aja, yang merek sejuta umat, teman produa. Kalau misalnya aku nonton di
di TikTok itu ada yang sampai nanya, odol lah, saya juga odol biasa aja ya, basic banget teman pro 2. Dan itu menurut aku pertanyaan yang ya wajar-wajar aja sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya ditanyain sama stranger, ya cukup aneh juga sih teman pro 2. Dan yes, jangan kemana-mana teman pro 2, pastiin kamu tetap bareng aku. Dan aku masih punya banyak banget lagu yang sudah aku siapin untuk kamu di malam hari ini. Jadi stay tune terus hanya di 96,7 FM. Dan aku bakal ngasih lagu aku sendiri buat kamu teman pro 2 di luar sana yang tidak pernah menyerah terhadap apapun dan tidak pernah terkalahkan oleh tingginya ekspektasi yang luar biasa dengan hidup yang penuh kejutan ini teman pro 2. Yang pasti selamat dengan perjuangan dan mimpi-mimpinya masing-masing. Kamu bisa, kamu hebat, kamu kuat teman pro 2. Here we go with manusia terkuat di bumi.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman-teman Pro 2, selain rangkaian dasar tadi ya, kita pakai cleanser, moisturizer, dan juga sunscreen. Teman-teman Pro 2, ada juga nih, ada langkah tambahan ya pastinya untuk dapat meningkatkan kesehatan dan penampilan kulit pria secara signifikan, teman-teman Pro 2. Yang pertama ada yang namanya eksfoliasi, teman-teman Pro 2. Ini adalah proses mengangkat sel kulit mati dari permukaan kulit. Coba deh, lakukan 1-2 kali seminggu untuk mencegah pori-pori tersumbat dan membuat kulit tampak lebih cerah. Penggunaan scrub wajah seperti Men's Biore Pack juga dapat membantu kamu dalam mengeksfoliasi muka kamu gitu, teman Pro 2 ya. Dan eksfoliasi juga membantu produk skincare dan menyerap lebih baik. Dan proses mencukur atau shaving, teman Pro 2, ini dapat menyebabkan iritasi, kemerahan atau rambut tumbuh ke dalam. Dan untuk meminimalkan risiko ini, gunakan krim cukur yang menghidrasi sebelum mencukur nih. Pastikan pisau cukur tajam dan cukur searah dengan pertumbuhan rambut. Dan setelah bercukur, gunakan aftershave balm yang menenangkan tanpa alkohol. Karena memang ketika kita bercukur tuh kayak ada sisa-sisa perih gitu ya, teman-teman berdua, karena mungkin cukurnya kurang lembut atau ketajaman, teman-teman Pro 2, coba pakai aftershave balm yang bisa menenangkan kulit muka kamu, teman-teman Pro 2. Dan serum ya, teman-teman Pro 2, adalah produk keperawatan kulit konsentrat dengan bahan aktif tinggi untuk mengatasi masalah kulit spesifik. Menambahkan serum dalam rutinitas dapat memberikan hasil yang lebih maksimal. Misalnya, teman-teman Pro 2, banyak banget serum-serum yang tadi kayak aku bilang, White Lab, Nivea, dan lain sebagainya yang memang rangkaiannya lengkap gitu, teman-teman Pro 2. Tapi balik lagi, kalau kamu ngerasa kamu cuma butuh ya tadi 3 yang paling basic, moisturizer, cleanser, sama sunscreen juga gak apa-apa banget. Karena itu literally aku banget, teman-teman Pro 2. Aku juga kayak gitu kok. Dan teman-teman Pro 2, yang pasti rutinitas skincare untuk cowok adalah investasi penting untuk kesehatan kulit ya, dan juga penampilan, teman-teman Pro 2. Karena ini tuh investasi jangka panjang, teman-teman Pro 2. Dan fokus pada pembersihan minyak berlebih dan perlindungan dari sinar UV adalah kunci utamanya, teman Pro 2. Well, teman Pro 2, tidak terasa ya, sebentar lagi sudah mau jam 11 malam. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah request-request, sudah merapat, teman Pro 2 ya, atas pilihan lagu-lagunya juga sudah langsung aku puterin tadi ya. Yang pastinya buat kamu dimanapun berada, semoga sehat-sehat selalu. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, berjalan sesuai dengan rencana, aktivitas kamu berjalan lancar jaya ya, teman Pro 2. Dan pastinya selain ini masih banyak banget lagu-lagu menarik yang enak-enak yang bisa kita dengerin bareng-bareng sampai jam 12 malam. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana, stay tune aja di 96,7 FM, Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Teman Pro 2 gak kerasa bentar lagi udah jam 12 malam. Terima kasih banyak udah nemenin Alam dari jam 6 sore sampai bentar lagi kita akan berpamitan nih teman Pro 2. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store atau streaming aja di rri.co.id. Dan semoga esok hari lebih menyenangkan dari hari ini. Semua aktivitas dan urusan kamu berjalan lancar jaya teman Pro 2. Dan semoga nantinya perasaan kamu menemukan balasannya. Dan teman Pro 2, aku Alam Julkanen harus pamit dari ruang dengar kamu sekarang. Dan see you, bye-bye.

Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali didengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Mewakili pimpinan, angkasawan-angkasawati RRI dan kami yang bertugas, saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan terimalah salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum dan selamat pagi teman Pradue, dimanapun kamu berada untuk hari ini di Sabtu 9 Mei 2026. Program 2 RRI Ternate kembali mengudara melalui FM 96,7, streaming di www.rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dan teman Pradue, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: JFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Dan teman Pro 2, untuk hari ini di Sabtu 9 Mei 2026, untuk selanjutnya kami komandangkan azan salat subuh untuk Kota Ternate di pukul 5.04 dan Satri Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk teman Pro 2.

Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: 107,7 2 FM Kediri. Teman terbaik kamu.
1: Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang. Bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Produa, saatnya kita untuk berbagi di Hasana Pagi. Teman Produa, untuk hari ini di Hasana Pagi, kita akan sharing mengenai adab bergaul dengan lawan jenis dalam Islam agar tidak timbul fitnah. Teman Produa, bergaul dengan lawan jenis bukanlah hal yang dilarang dalam Islam. Namun, pergaulan antar lawan jenis haruslah dilandasi dengan etika agar tidak melanggar syariat yang ada. Teman Produa, adab dalam berperilaku sehari-hari erat kaitannya dengan perilaku mulia atau biasa disebut dengan akhlakul karimah. Dalam buku Berguru Adab kepada Imam oleh Malik Mashkur LC, disebutkan bahwa ahli bahasa banyak yang mendefinisikan adab sebagai kepandaian dan ketepatan mengurus segala sesuatu. Lantas, apa saja adab yang harus diperhatikan dalam bergaul dengan lawan jenis? Mengutip dari buku Pendidikan Agama Islam Akidah Akhlak tulisan dari Toto Edi Darmo, MA, dan Dr. Andus Mulyadi, beberapa adab bergaul dengan lawan jenis sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, tidak berkhalwat. Adab bergaul dengan lawan jenis yang pertama, yaitu tidak berkhalwat atau berduaan. Hal ini, teman Produa, perlu kita hindari karena dapat menimbulkan fitnah hingga terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah sekali-kali kamu berkhalwat atau berduaan dengan perempuan kecuali disertai mahramnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, menjaga pandangan. Ada berikutnya yang perlu kita terapkan oleh umat muslim, yaitu menjaga pandangan, baik laki-laki maupun perempuan. Hendaknya menjaga pandangan satu sama lain terhadap bagian tubuh yang mampu mengundang syahwat. Adab ketiga, kita harus menjaga diri ketika mengobrol. Dalam sebuah pergaulan dengan lawan jenis, hendaknya kita sebagai umat muslim mampu menjaga diri kita ketika mengobrol dengan lawan jenis. Kita diperbolehkan berbicara dengan lawan jenis, namun harus tetap berlandaskan pada akhlak Islam, yang berarti tidak ada sikap yang menunjukkan tindak asusila, saling bersentuhan, dan semacamnya. Untuk adab yang keempat, menghindari pembicaraan tentang lawan jenis. Teman Produa, menghindari pembicaraan tentang lawan jenis perlu sekali kita perhatikan dalam adab bergaul, yaitu hendaknya menghindari pembicaraan tentang lawan jenis. Artinya, hindari berbicara mengenai kecantikan wanita atau ketampanan pria. Hal ini demi menjaga kesucian diri dan khayalan yang berujung menggoda syahwat. Dan adab kelima atau yang terakhir dalam ulasan kita hari ini adalah berbusana sopan dan menutup aurat. Teman Produa, adab dalam bergaul yang juga perlu kita perhatikan secara bersama-sama adalah menggunakan busana yang sopan serta menutup aurat. Hal ini dimaksudkan agar pakaian yang digunakan atau yang kita gunakan tidak mengundang syahwat bagi lawan jenis. Teman Produa, itulah beberapa adab dalam bergaul dengan lawan jenis dalam Islam agar tidak timbul fitnah yang sudah kita bagi di Hasanah Pagi untuk hari ini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

lagi teman Predue. Aku Trisul hadir nemenin kamu di Sepeda untuk hari ini di Sepeda on the Weekend karena udah hari Sabtu. Yeay, udah weekend aja teman Predue ya. Semoga weekend kamu menyenangkan dan ada banyak lagu bagus, ada banyak informasi yang bakal kita puterin. Kita hadirkan buat kamu, lagu-lagunya kita puterin buat kamu dari jam 6 pagi sampai jam 10 barengan sama Tri Ismail di pukul 6 hingga pukul 7 ada kabar-kabar dari dunia dunia lain. Horor dong. Nanti kita bakal ngasih ulasan informasi lifestyle-nya di pukul 6 hingga pukul 7. Di pukul 7 ada informasi perkiraan cuaca, kemudian nanti bakal berlanjut dengan kabar-kabar dari Maluku Utara, nasional dan juga internasional. Next nanti bakal ada apa lagi ya? Ada kabar-kabar di perkembangan dunia teknologi yang ada di muka bumi ini, kemudian nanti bakal bergeser ke ngopi ngobrol pagi di Produe. Semuanya bakal lengkap banget, komplit banget sampai jam 10. Dan sekarang kita dengerin banyak lagu bagus buat kamu di Sepeda.

2. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Kita masih di Spada Tom Pradue, dan untuk pagi ini kita bakal ngasih informasi soal lifestyle, tepatnya buat kamu para pemula yang sedang berusaha untuk bisa memilih jenis olahraga yang membantu menaikkan massa otot kamu. Jadi Tom Pradue, kalau kita ngomongin soal membangun massa otot nih, sering banget ya identik dengan berat yang ataupun beban yang berat di malam hari ataupun latihan beban ya di malam hari. Tapi ketika pagi harinya sebenarnya itu jadi waktu yang luar biasa loh Tom Pradue untuk bisa melatih tubuh kita untuk bisa menaikkan massa otot ini gitu ya. Dan ketika kita bangun tidur Tom Pradue, hormon testosteron ini tuh ada pada puncaknya sebenarnya, yang sangat membantu dalam proses sintesis protein dan juga pertumbuhan otot. Nah, untuk pemula nih, yuk bisa ngumpul dulu nih, kita absen dulu nih untuk pemula-pemula. Kuncinya bukan pada seberapa berat beban yang kamu angkat ya Tom Pradue, melainkan pada konsistensi dan juga teknik yang benar gitu ya. Jadi Tom Pradue, untuk panduan pilihan olahraga pagi yang emang efektif banget nih untuk bisa menaikkan massa otot kamu adalah dengan latihan beban tubuh. Ayo, siapa yang lebih sering latihan beban dengan berat tubuh Tom Pradue? Kalau aku sih iya ya, karena kalau misalnya lagi nggak bisa beli dumbbell gitu kan, jadi ini sebenarnya lebih hemat juga Tom Pradue. Ini adalah titik awal terbaik bagi kita sebagai pemula gitu ya, untuk tidak butuh alat, cukup dengan ruangan kosong gitu ya, di teras rumah pagi-pagi ya kan Tom Pradue, atau di pekarangan rumah lah ya, kamu coba untuk push up ya. Ini fokus pada dada kamu, fokus pada bahu dan juga tricepnya, dan kalau belum kuat coba dengan bantuan lutut yang nempel ke lantai. Kalau aku sih push up yang modelan lutut ketemu lantai dan baru di push baru melakukan aktivitas push up ini Tom Pradue. Enggak kuat aku kalau misalnya tumpuannya langsung ke kaki gitu ya. Jadi aku adalah tim yang menumpukan berat badan ke lutut Tom Pradue. Atau mungkin coba untuk squat Tom Pradue, latihan terbaik untuk otot kaki dan juga glutesnya. Itu pastikan punggung tetap tegak dan tumit tidak terangkat ya, nempel langsung ke lantai. Kamu squat dengan durasi 30 detik 3 set gitu ya. Itu udah benar-benar sangat membantu banget Tom Pradue. Atau mungkin kamu coba lunges Tom Pradue, ini tuh efektif banget untuk melatih keseimbangan dan kekuatan otot paha dan juga panggul kamu. Dan selain itu untuk bisa melatih membangun massa otot dari bantuan berat badan adalah plank Tom Pradue. Ya, plank ini walaupun kita diam-diam aja nih, diam-diam baik Tom Pradue, plank sendiri tuh melatih seluruh inti dari otot kita ataupun core ini yang dimana menjadi pondasi kekuatan tubuh kita Tom Pradue. Dan coba kamu latihan dengan dumbbell ringan Tom Pradue, dan kalau kamu punya sepasang dumbbell di rumah, aku punya yang ukurannya sekilo-sekilo gitu kan. Jadi kalau misalnya kita angkat kiri kanan ya lumayan teman-teman berdua ya, kamu bisa meningkatkan intensitas latihan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan beban tubuh aja ya. Kalau dumbbell sekarang kan emang udah benar-benar bervariasi ya, dari yang sekilo, 2 kilo, 3 kilo, sampai ke ratusan kilo juga ada gitu. Kalau ratusan kilo udah jadi ini ya, jadi barbel ya. Jadi kalau dumbbell ini tuh 5 kilo juga it's okay banget Tom Pradue gitu. Jadi untuk dumbbell shoulder press-nya membentuk bahu agar terlihat lebih lebar dan tegap Tom Pradue. Jadi aku juga memberikan testimoni banget nih Tom Pradue untuk latihan beban itu bisa memperbaiki postur tubuh Tom Pradue. Kalau biasanya bahunya tuh turun gitu ya, dengan kita latihan beban Tom Pradue, dan khususnya untuk area latihan dengan dumbbell ringan ya, untuk shoulder press-nya ini Tom Pradue, ini bahu kita jadi lebih tegak gitu ya, lebih kelihatan lebar gitu, dan yang pasti nggak gelambir bagian lengannya. Kemudian bicep curls Tom Pradue.

dua latihan klasik yang membentuk otot lengan bagian depan dan juga goblet squat yang memang dimana untuk memegang satu dumbbell di bagian dada ataupun depan dada sambil ngelakuin squat untuk menambah beban pada otot paha tompra 2. Jadi kalau misalnya untuk goblet squat ini tompra 2, aku tuh sepengalamannya aku biasanya pakai dumbbell yang ukurannya 5 kilo, taruh di bagian depan dada gitu ya, tompra 2 dipegang kiri kanan ya. Kemudian udah langsung squat sekitar 10 kali 3 set atau bahkan 15 kali ya untuk jumlah squatnya, diikuti dengan itu si dumbbell yang kita pegang di bagian depan dada kita tompra 2 gitu. Dan selain itu coba tompra 2 untuk high intensity interval training yang fokus pada kekuatan. Jadi buat pemula nih, banyak yang ngira nih kalau HIIT ini tompra 2 hanya untuk membakar lemak aja, tapi kalau misalnya kita rutin untuk gerakannya melibatkan beban ini tompra 2 ya, ini bisa merangsang pertumbuhan otot sekaligus menjaga kesehatan jantung. Kayak contoh rutinitas, kamu coba lakuin 30 detik mountain climbers, istirahat 15 detik, dan kemudian 30 detik burpees, ya istirahat 15 detik lagi, ulangi sekitar 4-5 putaran. Nah kalau mungkin teman-teman bisa ngelakuin itu tompra 2, itu bisa benar-benar jadi pilihan untuk membangun massa otot sebagai alternatif olahraga pagi. Jadi tompra 2, kalau misalnya nih kita bisa ngasih jadwal mingguan nih ya kan, untuk si Minri udah ngasih nih, coba nih teman-teman coba mulai untuk latihan dari sekarang gitu ya. Untuk pemula nih, kita coba ngasih gambaran untuk jadwal mingguan untuk para pemula. Kayak misalnya Senin kamu jadwalin untuk upper body nya itu bisa push up, bicep curls, kemudian plank, dan di Selasanya bisa istirahat atau memilih untuk jalan santai, boleh banget. Kemudian di Rabunya kamu coba untuk lower body, bisa squat, lunges, calf raises, dan di Kamisnya bisa istirahat atau bahkan bisa memilih untuk jalan santai. Dan di Jumatnya full body, kombinasi gerakan atas bawah, pokoknya squat, plank, dan lain sebagainya. Dan Sabtu Minggu bisa di aktivitas ringan atau istirahat total juga boleh, rest aja juga boleh banget tompra 2 ya. Dan memang kalau menambah massa otot adalah maraton ya, bukan lari cepat tompra 2 ya. Dan mulailah dengan gerakan yang bisa kamu kuasai. Perhatikan juga ya tompra 2, asupan protein harian kamu, dan biarkan tubuh kamu untuk bisa bertransformasi secara bertahap melalui rutinitas yang disiplin. Karena kalau udah yang instan-instan, aku kayaknya no tompra 2 ya. Aku lebih tim yang ngasih rekomendasi kamu untuk bisa berproses ya, walaupun bener-bener kayak butuh waktu 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan setahun ya, it's okay. Yang penting kamu punya investasi untuk bisa menjaga kesehatan tubuh kamu.

0: Pada. Selamat pagi teman Pradua.
1: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
2: Tapi adek masih ngantuk.
1: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
2: Tapi nanti kita capek dong.
1: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
2: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, lari, atau senam seperti di sekolah.
1: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
2: Iya, tidak terlalu capek ya, Kak?
1: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
2: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Dan tengah pre 2 di pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita bakal bergeser ke informasi dari wilayah Maluku Utara, nasional dan juga internasional. So buat kamu, pastiin dulu kamu tidak mengganti channel radionya untuk bisa mendapatkan banyak informasi yang terupdate pastinya. Dan kali ini aku akan membuka informasi dari updatean rri.co.id. Ini tengah pre 2, sebanyak 16 orang warga negara asing asal Singapura dan juga warga negara Indonesia yang menjadi korban saat erupsi gunung Dukuno di Halmahera Utara, Maluku Utara, ini juga berhasil dievakuasi tahun pra 2 ya. Untuk jumlah 16 orang ini tuh yang berhasil dievakuasi dinyatakan selamat tahun pra 2. Dan untuk data korban yang merupakan warga negara asing asal Singapura berdasarkan dari data yang diterima tahun pra 2 dari kantor Basarnas Ternate. Jadi untuk rombongan warga negara asing yang berasal dari Singapura itu totalnya ada 9 orang tahun pra 2. Dan di antaranya ada Toh Yuming Eng Wene, itu laki-laki berusia 30 tahun. Ada Lim Sande yang juga berusia 29 tahun, jenis kelamin laki-laki. Ong Silin Selena, ini perempuan berusia 37 tahun. Kemudian Poi Belim, itu perempuan 33 tahun. Loh Hui In Iris, perempuan 31 tahun. Kemudian Tan Chia Yi Karaldin, di 39 tahun ya, jenis kelamin perempuan. Dan juga untuk jenis kelamin perempuan berusia 30 tahun atas nama Li Yi Xuan Vanessa tahun pra 2. Dan untuk warga negara Indonesia sebanyak 11 orang, itu diantaranya ada Bahtiar Badar berusia 24 tahun, ada Yusril 23 tahun, ada Sahrul 26 tahun, Ahmad 22 tahun, Hairudin 26 tahun, ada Vicky Navila perempuan berusia 27 tahun, ada Rizka Isbar perempuan berusia 29 tahun, ada Sudin Juanga berusia 48 tahun, dan juga Reza Selang dan juga Zainal Ayub. Dan sementara untuk 3 korban yang masih dalam status pencarian adalah Heng Wen Kiang Timothy, warga negara asing berusia 30 tahun. Kemudian Sahin Muhres bin Abdul Hamid, warga negara asing berusia 27 tahun. Dan juga Angel yang adalah berkewarganegaraan Indonesia. Dan tahun pra 2, dari Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani juga melansir dari rri.co.id mengatakan kalau di hari Jumat kemarin nih tahun pra 2, proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, termasuk dengan 2 orang korban selamat atas nama Reza dan Zailan yang masih ikut membantu pada proses evakuasi, karena mereka juga memberikan informasi detail soal jumlah pendaki tahun pra 2 pada saat erupsi terjadi. Dan sekali lagi selengkapnya bisa kamu dapatkan melalui portal kami di rri.co.id. Dan buat teman-teman nih yang lagi dengerin 3D pagi ini, kita juga akan perbarui informasi perkiraan cuaca buat kamu ya untuk wilayah Maluku Utara. Dan kamu bisa mengupdate informasi lainnya lagi melalui portal kami di rri.co.id. Pastikan kamu tidak mendapatkan informasi dari sumber yang tidak kredibel nomor 2. Pastikan kita untuk bisa mengkonsumsi informasi dari sumber yang terpercaya. Dan nanti setelah ini aku bakal perbaharui informasi dari wilayah Maluku Utara yang lainnya lagi, nasional dan internasional, semuanya komplit buat kamu di Spada.

0: pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hampa sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, nggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika.
2: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Ayo teman radio, kita bakal update dulu informasi perkiraan cuaca buat kamu. Kalau tadi kita ngasih informasi soal proses evakuasi dari korban erupsi Gunung Dukuno tahun 2002, sekarang informasi yang aku lansir dari WhatsApp channelnya BMKG Sultan Babula Ternate. Jadi teman radio, untuk hari ini perkiraan cuaca untuk Ternate untuk wilayah Maluku Utara nih di Sabtu 9 Mei 2026 untuk pagi harinya ini terpantau umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Gane dan sekitarnya. Sedangkan siang ataupun sore hari tahun 2002 ini umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Oba, Weda, Maba, Buli, kemudian di Gane, Bacan, Obi, Mangoli, Taliabu, Morotai, kemudian Kao, Malifut, Tobelo, Jailolo, Sahu, dan sekitarnya. Sedangkan untuk suhu udara berkisar dari 25 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara di 65 hingga 95%. Dan untuk arah angin bertiup dari tenggara ke barat laut dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Dan tempat 2 ini agar menjadi atensi bersama, ada peringatan dini cuaca waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Oba, Wasile, Maba, Weda, Bacan, Obi, Mangoli, Sanana, kemudian Palabisahaya, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk tinggi gelombang berkisar dari 0,25 meter hingga 1,5 meter dan peringatan dini gelombang agar waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk. Dan informasi ini tanggal 2 di mana lansiran dari BMKG Sultan Babula Ternate. Seperti itu tahun 2002 ya. Dan selamat pagi buat semuanya. Kamu masih mendengarkan Spada. Nanti di pukul 7.30 aku bakal ngasih 3 pilihan lagu di trivia request.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Tada! Selamat pagi teman Pradua. Dan teman Pradua di pukul 7.30 saatnya aku untuk ngasih kamu 3 pilihan lagu untuk segmen kita di pada hari ini, apalagi kalau bukan segmen Trivia Request. Nah, maksud aku segmen Trivia Request. Kita punya 3 lagu teman Pradua untuk bisa kamu pilih, di antaranya untuk 3 pilihan lagu dari new entry lagu mancanegara yang ada di playlistnya Pradua untuk kamu pilih selama 2 jam durasinya dari 7.30 sampai pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Dan untuk pilihan pertama, kita punya lagu bagus dari Olivia Rodrigo, Drop Dead. Lagunya kalau kamu suka langsung dipilih, tapi dengerin dulu lagunya kayak gini.

Trivia request kita untuk Instagram Story Pro 2 yang paling baru, dicek aja, langsung follow juga, jangan lupa di @RRIPro2_Ternate. Aku tunggu 2 jam untuk bisa kita menantikan ya, buat ikutan voting di trivia request. Dan kali ini aku punya kabar lagi dong, kita perbarui lagi informasinya dari Harapan Baru, anak-anak Maluku Utara yang sekarang Pro 2 ini. Harapan Baru mengenai Malut United yang membuka lebar ya, membuka lebar sebuah peluang untuk menghadirkan satu peluang besar yang memang khususnya untuk potensi anak-anak Maluku Utara di dunia sepak bola tahun Pro 2. Karena dari tim Malut United sekarang ini sudah punya ini tahun Pro 2 kerjasama ya, bersama dengan Benfica, dan di mana untuk bisa membawa misi sosial besar bagi anak-anak usia dini dari keluarga kurang mampu, kemudian yatim maupun piatu di 10 kabupaten kota di Maluku Utara. Tahun Pro 2 ini melalui program pembinaan usia dini, Malut United memberikan kesempatan kepada anak-anak daerah Maluku Utara untuk bisa menempuh pendidikan sekaligus mengejar mimpi mereka untuk menjadi pesepak bola profesional hingga level internasional. Dan kehadiran dari klub ini tahun Pro 2 ini menjadi simbol kalau sepak bola bukan sekedar olahraga aja, tapi juga bisa membawa sebuah perubahan pada masa depan bagi generasi muda Maluku Utara. Dan Malut United ini kalau kita tracking ke belakang, ini resmi berdiri dan ada di 6 April 2023. Dan setelah mengakuisisi Putra Delta Sidoarjo tahun Pro 2 dan dalam waktu yang terbilang singkat ya, klub kebanggaan masyarakat Maluku Utara ini juga berkembang menjadi salah satu kekuatan sepak baru ya, sepak bola di Indonesia. Dan dibalik prestasi yang ditorehkan dari manajemen Malut juga menegaskan kalau pembangunan sumber daya manusia itu menjadi pondasi utama dari klub ini, karena pengembangan sepak bola usia dini itu menjadi program prioritas yang terus didorong secara serius dan juga berkelanjutan. Dan teman Pro 2, kamu harus tahu kalau komitmen ini diwujudkan melalui pembentukan Akademi Sepak Bola Malut United yang fokus pada pembinaan anak-anak usia 7 hingga 9 tahun. Dan kemudian Akademi ini tidak hanya menyiapkan kemampuan teknik bermain sepak bola, tapi juga membentuk karakter, kemudian juga membangun disiplin dan akhlak yang baik ya, dan tentunya mental dari para pemain anak usia dini. Dan menariknya tahun Pro 2 ya, ini Malut juga menggandeng klub SL Benfica, dan bagaimana menggandeng Benfica ini untuk pengembangan akademi ini dan bekerja sama untuk mencakup metodologi latihan, kemudian sistem pembinaan dari pemain muda hingga pendampingan teknis langsung dari Benfica pada talenta-talenta muda di Maluku Utara. Dan tahun Pro 2, untuk nantinya kamu bisa kembali perbarui informasi kami di RRI.co.id, dapatkan informasi yang update yang banyak banget dalam dan luar negeri, dan tentunya dari wilayah Maluku Utara.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: kali. Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.
0: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Teman berdua, Silo and Seven udah rilis lagu yang paling baru dari mereka. Tapi entah kenapa lagu-lagu lama itu kayak aduh susah banget buat bisa digeserin untuk bisa berganti posisi menjadi yang utama dalam playlistnya teman-teman berdua yang pada masuk di generasi milenial kali ya teman berdua ya. Tapi kalau untuk lagunya yang paling baru juga lucu sih teman berdua ya. Silakan untuk bisa didengarkan, cari referensi musik yang kamu suka untuk bisa menambah mood kamu makin baik ketika akhir pekan tapi harus kerja ya. Dan tanggal 2 karena udah pukul 8 aku bakal perbarui dulu nih tanggal 2 informasi dari perkembangan dunia teknologi. Kali ini aku mau ngasih tahu kamu tanggal 2 kalau aplikasi populer Diamond Tools itu sudah disusupi sama malware sejak 8 April 2026 yang menyebabkan korban lebih dari 100 negara ya tanggal 2 ya. Installer berisi malware ini bahkan didistribusikan langsung dari situs resmi pengembangnya dan dilengkapi sama tanda tangan digital yang sah. Jadi kayak sulit banget untuk dideteksi kalau ini tuh sebenarnya adalah malware yang berbahaya atau berdua. Yes, ngomongin soal perkembangan teknologi, emang semakin canggih dunia ini semakin banyak hal yang kayak di luar nalar atau berdua. Untuk bisa bedain mana yang real dan fake aja kayak aduh ini sebenarnya mana nih. Dan tim peneliti Kaspersky Grad 8 mengungkapkan kalau versi yang terdampak adalah Diamond Tools untuk Windows mulai dari 12.5.0.2421 sampai pada versi 12.5.0.2434 dan setelah diinstal tomper 2 itu berisi Trojan terpasang di komputer korban dan kemudian sebuah file berbahaya itu aktif setiap kali sistem dinyalakan dan ngirim permintaan ke server kendali jarak jauh. Nah, server ini Tompra 2 ini kemudian bisa mengirim perintah untuk mengunduh dan juga mengeksekusi muatan berbahaya tambahan. Dan pada tahap awal, malware ini tuh ngumpulin informasi sistem seperti kayak misalnya nih, alamat MIC-nya, nama host-nya, nama dominan DNS-nya, daftar proses yang berjalan, perangkat lunak yang terpasang, pengaturan bahasa, sedetail itu Tompra 2 dan malware menyusup ke setidaknya 3 berkas dalam installer ini, yakni untuk GT Helper X dan juga di Softview Service Little X dan DTSL Help .x dan semuanya berada di direktori instalasi default Diamond Tools di C program files Diamond Tools Lite ini Tompra 2 dan ini benar-benar sangat merugikan Tompra 2 dan kalaupun kamu mungkin juga adalah pengguna dari aplikasi ini Tompra 2 ini agar menjadi waspada ya, meningkatkan kewaspadaannya. Dikutip dari TechSpot sendiri Tompra 2, meskipun emang ribuan perangkat terinfeksi, para pelaku hanya mengirimkan muatan tahap kedua ke sekitar selusin mesin milik target bernilai tinggi di sektor pemerintah, kemudian riset ilmiah, manufaktur dan retail di Rusia, Belarus dan juga Thailand. Dan untuk sejauh ini tidak ada laporan dari Indonesia Tompra 2, tapi lagi-lagi yang namanya bentuk ikhtiar gitu kan Tompra 2, wah, karena emang sebegitu spesifiknya sampai ke tanda tangan digital, jadi emang kayak susah banget kita sebagai orang yang cuma kayak sekilas ngelihat susah untuk ngebedain ini sebenarnya real atau fake. Dan akhirnya ya itu dia tadi, PC-nya udah terkontaminasi sama malware yang emang bisa dikendalikan secara jarak jauh Tompra 2, ngeri banget kan.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Di era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Ki, Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapet DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih. Tapi aku dapet DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kak Naya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya Kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku lokot sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu. Resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Buat kamu yang seumuran sama Dul di usia 25 tahun, pokoknya nikmatin aja semua prosesnya Tompre 2 ya. Dan pagi ini kita kembali lagi nih dengan pembaruan informasi masih dari dunia teknologi yang ada di muka bumi. Kali ini aku punya kabar dari Arloji Pintar aka Smartwatch Huawei Watch Fit 5 series yang resmi dirilis secara global di hari Kamis kemarin. Ini lewat acara peluncuran yang digelar di Queen Sirkuit National Convention Center di Bangkok, Thailand. Dan sebelumnya Tompre 2 untuk Huawei Watch Fit 5 series ini debutnya di Cina di April 2026 lalu. Dan Huawei menghadirkan dua model si jam pintar ini Tompre 2 ya untuk series globalnya ke pasar melalui untuk versi Watch Fit 5 regulernya dan juga untuk Watch Fit 5 Pro-nya. Nah, Tompre 2 ini buat kamu yang juga sedang mencari ya smartwatch ini Tompre 2. Kedua smartwatch ini juga hadir dengan desain yang persegi khas dari Watch Fit series yang beberapa tahun terakhir emang udah dirilis Tompre 2. Meskipun emang desainnya kayak tampak serupa dengan beberapa pendahulunya, untuk Huawei Watch Fit 5 series ini dibekali sejumlah peningkatan termasuk soal ukuran layar yang lebih besar, bezel yang lebih ramping hingga pemantauan detak jantung yang diklaim lebih akurat dibandingkan sama seri sebelumnya. Dan Tompre 2, kalaupun yang nanya-nanya nih soal berapa namanya kayak rate-nya berapa gitu Tompre 2 ya, ini kayaknya belum banyak yang mempublish soal harganya Tompre 2 karena masih PO juga nih untuk beberapa pilihan Tompre 2. Dan kalau yang nanya-nanya soal harganya mungkin bisa dibuka ke ini kali ya, ke websitenya langsung. Tapi kalau misalnya kamu lagi dengerin Tri ya, ini dari Huawei Watch Fit 5-nya sendiri dan Fit 5 Pro-nya ini dijual dengan harga sekitar 4 jutaan ya untuk Huawei Watch Fit 5 itu di harga regulernya 4 jutaan, untuk yang Pro-nya itu 6 jutaan Tompre 2 ya. Lumayan ya ini buat investasi smartwatch kamu Tompre 2 ya. Dan untuk pagi ini aku juga pengen ngucapin terima kasih banget nih buat teman-teman yang masih terus menjadikan Pro 2 sebagai teman terbaiknya, karena lagu-lagu bagus juga masih akan terus terputar buat kamu.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Taman Pradua untuk pagi ini sekitar 5 menit lalu ada 4 unit mobil pemadam kebakaran yang mengarah ke arah utara ya. Ini sepertinya juga terjadi kebakaran, dan kalau melansir dari Damkar Kota Ternate _ Taman Pradua yang dimana merupakan akun yang aktif pada publikasi informasi dari Damkar Kota, ini baru sekitar publikasinya 8 menit lalu ini ada info Jaya 65 Kasturian, yang artinya ini mengarah ke Kelurahan Kasturian Taman Pradua, dan ada 4 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ya. Dan kita berharap dan kita doakan semoga semua proses yang berlangsung di tempat kejadian yang dilaporkan ya, ini bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kerugian yang besar Taman Pradua, walaupun terdampak pada kerugian material, setidaknya bahwa memang tidak ada korban jiwa ya. Dan Taman Pradua kita masih akan ada di Spada untuk selamat pagi Taman Pradua.